0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain neng omah.
5: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semoga Bahana kembali bersama Bila pagi hari ini di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama dari jam 6 sampai jam 7, Bila udah nemin sobat Bahana semuanya gitu ya. Dan pas kita tadi udah ngobrol gimana vibes-nya bulan Agustus ini gitu ya. Bulan penuh kemerdekaan, penuh warna merah putih yang berkibar di mana mana gitu ya. Yang pastinya sobat Bahana juga tahu gitu ya, di sepanjang jalan, sepanjang gang, hingga sepanjang kota juga banyak sekali mungkin bendera yang udah berkibar. Dan itu harus gitu ya, kadang juga banyak sekali Pak RT yang patroli gitu ya, yang memastikan kalau warganya tuh udah mengibarkan bendera. Bentuk partisipasi kecil gitu ya, bentuk contoh sederhana dari partisipasi dari 17 Agustus ataupun kemerdekaan itu sendiri gitu. Nah, buat sobat-sobat semuanya, tapi tahu nggak sih fakta menarik di bulan Agustus ini? Pastinya selain dekorasi merah putih zaman sekarang tuh juga dilengkapi dengan dekorasi lampu di sepanjang gang gitu ya. Habis itu kalau enggak hiasan-hiasan kreatif hasil dari warga yang bergotong royong ikut berpartisipasi juga. Nah, kalau kamu sendiri gitu ya, apakah juga udah berpartisipasi di RT kamu ataupun di desa kamu atau di sekitar rumah kamu tentang peringatan hari kemerdekaan ini atau bulan kemerdekaan kita ini, kita semua ini ya sobat Bahana? Pastinya enggak itu aja, banyak sekali selain dekorasi merah putih, tradisi-tradisi ataupun gotong royong seperti lomba-lomba, pawai antar desa, antar RT atau bahkan antar kecamatan gitu sobat Bahana juga ada. Nah, itu semua udah menjadi tradisi aja nih setiap tahunnya ya sobat Bahana. Apalagi zaman sekarang tuh zaman makin berkembang, anak muda juga teregenerasi gitu ya, ikut turun terjun, ikut bergotong royong. Pastinya ide-ide dan semua karangan kreatifnya dituangkan di situ. Bagaimana anak muda zaman sekarang tuh menyalurkan idenya, ide kreatifnya, ide modernnya gitu ya, untuk dituangkan di gotong royong antar semua warga Indonesia untuk memeriahkan bulan kemerdekaan ini. Nah, kalau kamu sendiri udah berpartisipasi belum dalam menyalakan vibes merah putih di daerah kamu? Boleh banget dicari sama Bila di 08563454545.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah jam 7 lebih 30 ya Sobat Bahana. Pastinya kita tadi udah ngobrol banyak banget, apalagi tentang Agustus gitu ya. Yang katanya bulan Agustus banyak sekali kegiatan, festival hingga lomba-lomba dari anak-anak sampai bapak-bapak sampai orang tua aja gitu ya, ikut berpartisipasi dalam mengikuti lomba ataupun pawai gitu ya di bulan Agustus ini. Tapi Sobat Bahana sadar gak sih kalau di kalau Bila tuh pernah menjumpai bapak-bapak yang ikut aktif gitu ya, aktif banget malah di mungkin kerja bakti di setiap minggunya ataupun perlombaan yang ada di setiap harinya gitu ya, bagaimana tuh bagi badannya gitu ya hingga mengikuti banyak sekali kegiatan di bulan Agustus ini. Nah Sobat Bahana juga menjumpai gak sih bapak-bapak yang aktif gitu di sekitar rumah Sobat Bahana ataupun sekitar daerah Sobat Bahana. Nah, kalau menurut Sobat Bahana, warga yang aktif itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, ataupun orang tua gitu di sekitar rumah Bahana, Sobat Bahana, yang pastinya ikut berpartisipasi menyiapkan segalanya ataupun juga sangat heboh gitu di bulan Agustus ini. Boleh banget di-spill sama Bila di pagi hari ini di 0856345 4545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Jadi ya, lagi. Pro dong.
2: Iya, tetap pro.
0: Pacar.
1: Apa gitu? Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya, Bim ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja Bim, karena biar nggak terlalu, aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
0: Ready. Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah ngobrol sama Sobat Bahana baik banget ya, dari jam 6 gitu ya. Kita udah ngobrolin tentang bulan Agustus ini gitu ya Sobat Bahana. Vibes Merah Putih di bulan Agustus yang banyak banget, dan sepanjang jalan di Ngawi itu udah ada ya. Nah, kalau Sobat Bahana sendiri udah belum gitu ya meramaikan, ataupun Sobat Bahana yang dinanti-nantikan dari bulan Agustus tuh apa? Apakah lombanya? Apakah festivalnya? Atau partisipasi Sobat Bahana semuanya dalam ikut memeriahkan bulan Agustus? Karena ya Sobat Bahana, kita jadi yang mempersiapkan gitu ya, vibes-nya tuh beda banget Sobat Bahana. Bahkan kita punya rasa puas tersendiri terhadap mungkin warga-warga yang senang banget dalam di bulan Agustus ini, ataupun kita sendiri yang senang banget kalau ramai dan meriah gitu ya. Pastinya punya vibes tersendiri. Nah, kalau kamu selain vibes merah putih gitu ya di sepanjang bulan Agustus ini, ada ke vibes lain yang kamu rasakan, vibes senang sebagai panitia ataupun yang ikut beramai-ramai meramaikan kemeriahan bulan Agustus ini, boleh banget dong diceritain sama Bila, di spill aja gitu ya di 0856345454545.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, terima kasih yang udah gabung di pagi hari ini. Kita udah ngobrol banyak banget dari jam 6 sampai jam 8 kurang ini. Seperti biasa, silakan pamit gitu ya di Jompi spesial kali ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 ini, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan dengan vibes merah putih di jalanan ya. Pastinya Sobat Bayana juga harus ikut memeriahkan sih kalau menurut Pila. Harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan di bulan Agustus ini, harus ikut meramaikan juga sebagai warga hingga panitia Karang Taruna. Nah ini dia pemeran utama ya Sobat Bayana dalam di balik layar Agustusan ataupun bulan kemerdekaan ini, yaitu Karang Taruna atau panitia-panitia RT gitu ya. Pastinya Sobat Bayana di rumah juga menjumpai mungkin mas-mas, mbak-mbak gitu ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang masih join gitu ya. Nah pastinya itu semua harus dibantu dengan generasi muda juga. Nah Sobat Bayana sebagai generasi muda, generasi penerus juga. Nah, generasi penerus tuh gak hanya soal yang mungkin di sekolah ataupun di kerjaan aja, karena di desa ataupun di sekitar daerah kita, di RT kita gitu ya, juga ada generasi penerus gitu ya, meneruskan tradisi Agustusan ataupun tradisi yang kita jalani di bulan Agustus ini untuk memeriahkan kemerdekaan. Nah, buat semua semuanya, jadi jangan lupa gitu ya, ikut memeriahkan Fabio Fest bulan Agustus ini tuh bisa menjadi meriah gitu, bisa menjadi penuh makna dan merah putihnya gak hanya warna aja yang berkibar, tapi maknanya juga. Jadi jangan lupa Sobat Bayana untuk share apa ini banyak pendapat dan ceritanya. Nanti selanjutnya masih ada yang ngopi spesial lagi, jadi jangan kemana-mana Mas Sobat Bayana. Bila pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Heboh, ini mal-mal di Jakarta memasang pagar pengaman. Sobat Bahana, pemasangan pagar pengaman di sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, dalam beberapa hari terakhir memicu perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Sobat Bahana, terkait hal ini, Komisi 1 DPR RI meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menarik kesimpulan prematur terkait situasi keamanan di Indonesia. Sobat Bahana, menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, munculnya spekulasi di ruang publik terkait pagar pengaman di sejumlah mal di beberapa wilayah di Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang wajar sebagai respon atas perubahan visual di fasilitas umum. Namun ia menekankan pentingnya menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang sebelum menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sobat Bahana, dari informasi yang diterima oleh aparat keamanan, dia menegaskan hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap adanya terhadap ancaman keamanan nasional, terutama menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Sobat Bahana, karena itulah setiap dugaan ini sebaiknya disikapi secara proporsional dan berlandaskan fakta, bukan dengan spekulasi yang justru bisa memicu kekhawatiran yang tidak mendasar. Sobat Bahana, Dev juga menjelaskan, langkah pemasangan pagar oleh pengelola gedung ini merupakan bagian dari prosedur operasional standar atau SOP internal dan juga penilaian risiko masing-masing manajemen. Hal ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi keamanan nasional yang memburuk. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus.5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar 81 tahun Indonesia Merdeka. Nah, memasuki bulan kemerdekaan Sobat Bana, udah pasti nuansanya juga beda banget gitu ya. Di setiap gang, di setiap jalan, di setiap rumah pasti ada nuansa merah putihnya nih Sobat Bana. Nah, coba absen di rumah kamu udah pasang bendera merah putih atau belum sih? Mungkin ini apa ya yang kamu ngerasa bikin kamu tuh ngerasa, wah beneran nih udah mulai masuk Agustus lagi. Nah, kira-kira ini ditandai dengan apa gitu loh. Kalau menurut kamu Sobat Bana, boleh dong kasih tanggapan atau opininya. Kita tunggu nih di Ngopi Spesial pagi hari ini. Barangan Lira Bana udah siap banget gitu ya, untuk menemani kamu selama 2 jam sampai jam 10 pagi di edisi hari ini Senin 3 Agustus. Ini salah satu menu yang biasa kita hadirkan ya, topik-topik yang kita hadirkan setiap harinya. Dan itu tadi Sobat Bana, hal pertama apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa, wow ini beneran udah mulai masuk Agustus nih gitu. Oke, silakan bagi opininya di sini. Selain itu juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan yang penting juga nih Sobat Bana, kita juga bakal hadirkan beberapa informasi hangat dan beberapa catatan sejarah ya, momen penting yang terjadi di tanggal ini, di tanggal 3 Agustus. Nah, semuanya bisa kamu dapetin di sini Sobat Bana di Ngopi Spesial.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini, dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Shangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30, tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang kerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Sobat Buana, ternyata ada beberapa fakta kejutan di balik tertingginya kasus HIV Jawa Timur dan Sidoarjo loh Sobat Buana. Nah, BPS mencatat ya, ada 10.612 kasus HIV AIDS di Jawa Timur sepanjang 2025 dan ini merupakan angka tertinggi nasional. Tapi jangan panik dulu Sobat Buana, dalam epidemiologi ini justru kalau bukti radar screening dan case finding Jatim bekerja agresif gitu ya, jadi menemukan banyak kasus gitu. Nah, tantangan mengerikannya adalah gunung es yang bergeser cepat ke kabupaten-kabupaten industri seperti Sidoarjo. Ini ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA didampingi DCC Sidoarjo ya sejak 2008 hingga 2026. Dan bukan cuma yang terkena tuh isu orang dewasa aja loh Sobat Buana. Bukan hanya kelompok beresiko dewasa aja gitu ya, karena faktanya Sobat Buana, Sidoarjo ini juga mencatat ada 117 kasus anak usia 0 hingga 10 tahun dan 60 kasus pada remaja 11 hingga 17 tahun. Nah Sobat Buana, fakta apa lagi yang mengejutkan di balik tertingginya angka HIV/AIDS di Jawa Timur dan Sidoarjo? Nanti bakal dikupas di Spektrum Radio Jatim ya. Kita tayangkan serentak di seluruh radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur. Sobat Buana bisa simak di sini di 104,5 FM atau bisa streaming di www.bahanafmngawi.com dan nikmati juga radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio. Jadi kalau mau lihat radio visualnya Bahana, siarannya Bahana secara visual, kalau belum punya aplikasinya, download dulu dong dari smartphone-nya gitu Sobat Buana. Silakan nih, ambil smartphone-nya ya. Yuk, Lila bantu. Lila bantu di sini. Cari lewat Play Store X-Space Radio gitu. X-S-P-A-C-E Radio ya. Ntar kalau udah ketemu langsung aja klik di download. Ntar kalau udah terpasang tinggal klik buka, pilih Radio Buana FM Ngawi. Itu kan gampang banget. Udah bisa menikmati siaran visualnya Radio Buana gitu. Oke, Sobat Buana, kopi spesial pagi hari ini karena udah memasuki bulan kemerdekaan, bulan Agustus, kita juga menghadirkan satu topik yang bernuansa bulan kemerdekaan dong. Nah, Sobat Buana, apa sih hal pertama apa yang bikin kamu tuh ngerasa, wah, ini udah mulai bulan Agustus nih. Silakan nih ceritanya di sini ya. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Buana, di radio visualnya Buana juga bisa banget. Di situ ada chat roomnya. Tulis saja ceritanya di situ. Ntar kita bakal obrolin semuanya, tapi di sesi yang kedua, ditungguin ya. Oke, sementara di sesi yang pertama, Sobat Buana bisa banget juga berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, boleh banget nih Sobat Buana kirim informasinya ke sini ya. Kita tunggu, bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih bagus lagi sih. Kita tunggu di 0856345454545 juga. Oke, baik, Lina juga bakal ajakin kamu untuk menyusuri jejak sejarah peristiwa penting yang terjadi di tanggal hari ini, tanggal 3 Agustus, berarti di tanggal 3 Agustus Sobat Buana ya. Ini berbagai peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi di tanggal ini. Ada yang dari tanah air, ada yang dari negara-negara lain Sobat Buana. Seperti ini, wakil organisasi pembebasan Palestina Izzuddin Haq yang dibunuh di Paris oleh agen Mossad, itu salah satunya ya. Oke, kita awali dulu perjalanan sejarah ini dengan momen di 3 Agustus 1942. Christopher Columbus ini seorang pelaut Italia Sobat Buana yang memulai perjalanan bersejarahnya untuk memulai misi menemukan jalan baru ke India ya. Ini perjalanannya ini dimulai di 3 Agustus 1492. Nah, selain itu juga di tanggal 3 Juli tepatnya di tahun 1783, Gunung Asama di Jepang ini meletus dan itu menewaskan
35.000 jiwa. Sobat Bana, Gunung Asama ini adalah gunung api aktif yang terletak sekitar 145 km barat laut dari pusat kota Tokyo ya. Salah satu dari 108 gunung api yang ada di Jepang. Banyak banget ya gunung api di Jepang, Sobat Bana, 108 totalnya. Dan sama juga sih di Indonesia, banyak dikelilingi juga merupakan rantai gunung berapi juga ya. Nah Sobat Bana, gunung ini bertipe strato dan memiliki catatan letusan yang panjang gitu. Letusan terakhir ini terjadi di 2009 ya. Di 2 Februari 2009 Sobat Bana, yang menyebabkan terjadinya hujan abu di wilayah Tokyo.

0: Coba yang ngono ya. Sama hati aku.
1: Orang-orang Mas Gilgal.
2: Sabar. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
4: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
5: Panas-panas enaknya minum tijus!
4: Semua rasanya enak!
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
8: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
10: Sobat Bahana, musim kemarau kali ini memang diprediksi lebih kering dan lebih panjang juga waktunya ya. Nah ini karena dampak El Nino, Sobat Bahana, yang fenomena El Nino ini kategorinya kuat, diprediksi bakal bertahan sampai awal 2027. Wah, panjang banget kan berarti Sobat Bahana. Jadi peringatan nih dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Fenomena El Nino ini bisa bertahan sampai awal 2027 dengan kategori kuat, dan fenomena ini memicu musim kemarau yang lebih kering dan panjang gitu ya, sehingga diperlukan langkah antisipasi Sobat Bahana. Nah kalau untuk perkiraan kemarau di Indonesia sendiri, ini puncak kemarau-nya bulan Agustus-September ya. Agustus ini 48,84%. Daratan Indonesia, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian bulan September 25 hingga 41%. Ini daratan Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Nah, durasi kemarau-nya ini lebih panjang di 48,77% daratan di Indonesia, Sobat Bahana. Sementara untuk kemunculan hujan, ini bertahap ya, dari Oktober hingga November 2026 nanti. Nah, potensi dampak El Nino ini juga bisa menyebabkan kekeringan yang ekstrim, kemudian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, gagal panen dan hasil panennya bisa turun, terus gangguan kesehatan juga, diantaranya ada nafasan, DBD dan juga malaria, itu salah satu resikonya gitu. Oke, Sobat Bahana, jadi ini diperlukan langkah antisipasi ya untuk kemarau yang diprediksi lebih kering dan juga lebih panjang durasinya.
6: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: Sobat Bana, kembali pemadaman listrik terjadi dan kali ini terjadi di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Sobat Bana, mati lampu hari ini terjadi di sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan pada Senin 3 Agustus pagi ini. Pemadaman listrik yang mulai dilaporkan sejak jam 5 pagi waktu Indonesia Barat mengganggu aktivitas warga saat memulai aktivitas di awal pekan. Sobat Bana, mati lampu hari ini dikeluhkan warga di berbagai kawasan, terutama Pamulang hingga Ciputat, Tangerang Selatan. Sejumlah wilayah di Jakarta pagi hari ini juga dilaporkan mengalami pemadaman listrik pada waktu yang hampir bersamaan. Sobat Bana, warga mengaku aliran listrik terputus tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan kondisi ini mengganggu berbagai aktivitas rumah tangga, termasuk juga penggunaan peralatan elektronik dan akses internet. Sobat Bana, keluhan mengenai pemadaman listrik ini juga bermunculan di media sosial. Banyak warga yang membagikan informasi mengenai lokasi terdampak sekaligus menanyakan penyebab gangguan pasokan listrik yang terjadi sejak pagi ini. Dan penyebab pemadaman listrik di sejumlah wilayah itu hingga kini belum diketahui, Sobat Bana. PLN juga belum menyampaikan keterangan resminya mengenai sumber gangguan maupun estimasi waktu pemulihan pasokan listrik. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

Sobat Bana, fenomena El Nino dengan kategori kuat ya. Sekali lagi ini diprediksi sampai awal tahun 2027 nanti. Dan ini memang bertepatan dengan musim kemarau. Jadi kemarau-nya diprediksi lebih kering dan juga lebih panjang gitu. Nah, pada periode itu ya Sobat Bana, curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal, sehingga berbagai sektor ini perlu meningkatkan kewaspadaan. Nah, langkah-langkah yang udah dilakukan oleh pemerintah sendiri Sobat Bana untuk mengantisipasi dampaknya, ini melakukan operasi modifikasi cuaca ya di sejumlah wilayah rawan

karhutlah, kebakaran hutan dan lahan dan juga kekeringan. Kemudian membasahi lahan-lahan yang rentan atau mudah terbakar seperti lahan gambut. Terus meningkatkan kesiapsiagaan karhutlah di wilayah Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan juga Bali. Juga meningkatkan pemantauan kualitas udara dan peringatan dini. Dan satu lagi Sobat Bana, mempercepat waktu tanam ya sebelum periode puncak defisit air, karena fenomena ini juga bisa mengakibatkan gagal panen atau hasil panennya diturun gitu. Makanya untuk masyarakat nih dihimbau untuk menyiapkan tampungan cadangan air bersih, kemudian jangan membakar lahan atau sampah, nanti bisa nah angin hebat kemana-mana ya. Pakai masker di luar ruangan Sobat Bana saat berdebu, dan pakai cairan anti nyamuk dan tutup penampungan air, karena situasi yang seperti ini bisa memicu gangguan kesehatan, bisa DBD, malaria, gangguan pernafasan juga gitu. Oke, baik, kita ini cuma sekedar peringatan aja sih tentang dampak El Nino dengan kategori kuat yang menyebabkan kemaraunya diprediksi lebih kering dan juga lebih lama durasinya ya, sampai awal 2027, meskipun sudah mulai turun hujan di bulan September Oktober gitu Sobat Bana. Baik, kita kembali di Ngopi Spesial. Dan apalagi Sobat Bana, catatan sejarah yang terjadi di tanggal 3 Agustus. Nah Sobat Bana, 3 Agustus 1837, ini ada peristiwa penaklukan Bonjol. Maka itu Sobat Bana, Letkol Andreas Victor Michel ya, ini menggantikan Irons dalam penyerangan ke Bonjol yang akhirnya berhasil mengakhiri Perang Padri Sobat Bana. Perang Padri ini adalah peperangan yang berlangsung di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Waktu yang sangat lama ya, sekitar 35 tahun peperangan ini Sobat Bana, 1803 sampai 1838. Nah, perang ini merupakan peperangan yang awalnya diakibatkan karena pertentangan dalam masalah agama Sobat Bana, sebelum akhirnya berubah menjadi peperangan untuk melawan penjajah Sobat Bana ya. Itu dia Sobat Bana, peristiwa bersejarah di tanah air yang terjadi di tanggal 3 Juli Sobat Bana, di tanggal 3 Juli naklukan Bonjol gitu ya. 3 Juli 1837. Sobat Bana, jangan sampai lupa nih kasih tanggapan atau komennya untuk topik kita hari ini. Apa sih yang hal pertama, apa yang bikin kamu tuh ngerasa ini udah masuk di bulan Agustus loh? Kasih dong ceritanya di sini ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak.
1: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat, dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Sobat Bahana, ternyata ada peringatan hari unik loh di tanggal 3 Agustus hari ini gitu Sobat Bahana. Nah, salah satunya adalah Hari Peduli Sindrom Cengkeh. Apa nih? Ya, tanggal Agustus ini diperingati sebagai Hari Peduli Sindrom Cengkeh. Sindrom Cengkeh atau Klof Sindrom ya, ini kelainan langka Sobat Bahana yang menyerang bayi sejak lahir gitu, dan sindrom ini terjadi karena mutasi pada gen PIK3CA ya. Sobat Bahana, penyakit bawaan ini ditandai dengan kelainan pada tulang, kemudian sendi atau pembuluh darah. Gejala lain diantaranya ada benjolan seperti kutil gitu, masalah pada tulang belakang, kemudian kelainan anggota tubuh atau juga terjadi pembesaran pembuluh darah. Nah, sejauh ini Sobat Bahana memang tidak ada bukti yang menunjukkan kecenderungan terjadinya mutasi gen khusus ini ya. Ini terjadi secara spontan di dalam rahim ibu saat bayi ini masih berkembang gitu. Dan hanya sekitar 200 kasus sindrom cengkeh yang tercatat di seluruh dunia Sobat Bahana, sehingga dana dan penelitian untuk penyakit ini memang masih sangat terbatas gitu. Akibatnya gitu ya, keluarga yang terdampak ini memang seringkali tidak mendapatkan akses pilihan pengobatan yang memadai. Dan tanpa peningkatan kesadaran, mereka ini mungkin tidak bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan gitu. Karena memang penyakit ini penyakit langka, sehingga perhatiannya itu juga masih kecil gitu loh ya. Tapi melalui peringatan Hari Kesadaran Sindrom Cengkeh ini, Sobat Bana, kita pun bisa mengajak masyarakat nih ya untuk lebih peduli dan juga memberikan dukungan kita terhadap mereka-mereka yang terkena sindrom langka ini. Nah, pada perayaan ini biasanya komunitas juga akan berkumpul untuk berbagi informasi dan juga sumber daya mengenai sindrom cengkeh ini.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bane, jangan lupa di jam 9 pagi bisa ikuti Spektrum Radio Jatim yang akan melakukan investigasi via udara gitu ya, tentang fakta-fakta kejutan di balik tertingginya angka HIV AIDS, tingginya angka HIV AIDS di Jawa Timur dan Sidoarjo. Bisa simak di sini di 104,5 FM Bahana Radio. Abis itu kita balik lagi di Ngopi Spesial. Silakan nih siapin komentar kamu terbaiknya gitu ya. Hal pertama apa sih Sobat Bana yang bikin kamu tuh ngerasa wah, udah mulai bulan Agustus nih, kira-kira apa nih suasananya? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.
1: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?
2: Iya nih, lagi nikmatin pemandangan.
1: Itu pemandangan di atas, jauh lebih bagus.
2: Serius, lebih bagus?
1: Iya, serius. Janji deh. Best friend, gak akan ingkar janji. Yuk!

0: kamu nempatin janji.
1: Udah dibilang, best friend kan gak mungkin ingkar janji. Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak anak teman kelas kamu. Gimana?
0: Best friend gak akan ingkar janji.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus, itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa beban tertinggi nasional ini menuntut mitigasi yang menyeluruh dan lintas sektor di tingkat provinsi. Namun, inilah kejutan pertamanya. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Sedangkan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Data resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
2: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Tahu lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107 yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
1: Dan dari data resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo itulah, kita masuk ke fakta kedua yang jauh lebih mengagetkan. Selama ini, publik terjebak pada stigma bahwa HIV semata-mata soal perilaku seksual orang dewasa. Namun, realitas data menampar kesadaran kita. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat adanya 117 kasus pada anak usia 0 hingga 10 tahun sejak 2001 dan 60 kasus pada remaja usia sekolah 11 hingga 17 tahun hingga Juli 2026. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bayi dan anak-anak usia dini bisa tertular? Jawaban ilmiahnya membongkar miskonsepsi besar di masyarakat. Angka tinggi pada balita terjadi akibat transmisi vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Ini bukti nyata bahwa benteng pertahanan kita harus dimulai dari kewajiban screening bagi ibu hamil. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Hindu Tri Sulistiorini, menjelaskan bagaimana upaya screening deteksi dini terus digenjot sesuai peraturan berlaku agar tidak ada ibu dan anak yang terlambat diselamatkan.
3: Kami pun melakukan kegiatan dari penderita HIV itu harus dicek tuberkulosis. Kemudian penderita tuberkulosis pun harus dicek HIV. Lalu ODGJ juga harus dicek HIV dan dicek TBC. Karena ini program dari Kemenkes sehingga kami mendapatkan angka demikian. Ternyata dari penderita tuberkulosis ditemukan sekitar 7% menderita HIV. Screening HIV tidak hanya kita lakukan di masyarakat biasa, kita melakukannya selain secara pasif kita menunggu mereka datang ke puskesmas dengan segala gejala-gejalanya, kita juga masif, tapi harus ada persetujuan dari pasien yang kan kita lakukan pemeriksaan HIV, dinyatakan positif, buntutnya panjang. Yang bersangkutan akan kita konseling dulu, apakah status HIV-nya bisa dibuka untuk keluarga atau tidak. Semuanya itu tergantung yang bersangkutan. Tapi ketika seseorang itu dinyatakan positif HIV tanpa diminta, karena sudah merupakan SOP dari kami, baik di puskesmas, klinik maupun rumah sakit, kami segera melakukan terapi pencegahan dan kami akan memeriksa viral load-nya secara rutin dan semuanya itu gratis. Hanya masalahnya mereka untuk memeriksa itu loh yang mereka segan. Semuanya gratis termasuk mendapatkan terapi ARV-nya.
1: Sementara itu, 60 kasus pada anak remaja usia sekolah adalah teguran keras bagi dunia pendidikan kita. Ruang kelas di Sidoarjo dan seluruh Jawa Timur tidak boleh lagi menganggap tabu edukasi kesehatan reproduksi. Ahma, warga Sukodono Sidoarjo, menyuarakan tuntutan yang mendesak agar generasi muda dibekali pemahaman ilmiah sejak dini sebelum semuanya terlambat.
4: Saya sebagai warga Sidoarjo merasa prihatin dan juga khawatir semakin banyak anak-anak dan juga remaja yang terdampak HIV/AIDS. Harapan saya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan sekolah, lebih memperkuat pendidikan kesehatan dan juga pendidikan karakter. Pemerintah terus meningkatkan edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan. Semoga saja Sidoarjo mampu menjadi daerah yang sigap menangani HIV/AIDS, juga berhasil melindungi generasi mudanya melalui edukasi, kepedulian keluarga, dan juga kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
1: Kini kita sampai pada titik balik ketiga, sebuah paradoks terbesar dalam penanganan HIV di Jawa Timur hari ini. Secara medis, ilmu pengetahuan sudah menang. HIV bukan lagi vonis mati. Dengan terapi obat antiretroviral atau ARV yang rutin dan gratis, virus dalam darah ODHA dapat ditekan hingga tidak terdeteksi dan terbukti tidak lagi menularkan kepada orang lain. Lalu jika obatnya sudah ada, gratis, dan ampuh membuat virus tidak menularkan, mengapa kasus di Jawa Timur masih tertinggi? Dan mengapa fenomena gunung es ini begitu sulit dipecahkan? Ketua Yayasan Embun Surabaya, Yoris Lato, menelanjangi akar persoalannya.
5: Kalau ngomong HIV ini kan seperti fenomena gunung es yang muncul itu hanya permukaan, itu hanya sedikit, di bawahnya itu besar. Kenapa seperti itu? Karena konsep tes HIV di Indonesia itu bukan mandatory. Kita lebih pada kerelaan. Kalau saya mau tes, ya saya tes. Saya laki-laki, bisa saja saya tertular HIV. Usia produktif, seksual aktif. Satu orang pengidap HIV, kalau dia punya satu pasangan, artinya kan sudah dua kali itu. Kalau dia punya anak, jadi tiga. Kalau punya anak. Kalau dia tidak menikah, tapi dia juga melakukan hubungan seks di luar, peluang untuk angka penularan kasus ini terus bertambah. Dia akan berkembang lagi. Ini kan sistem sel. Orang yang tertular HIV karena perilaku, sebenarnya ini adalah sesuatu yang konyol, karena dia merencanakan untuk mencelakakan dirinya. Oleh karena itu, kan perluas jaringan informasi supaya mereka tahu dampaknya, mereka tahu risikonya, dan cara penularannya seperti apa.
1: Benar, pembunuh nomor satu di Jawa Timur hari ini bukanlah virusnya. Yoris Lato menegaskan, pekerjaan rumah Jawa Timur kini bergeser drastis dari ruang rumah sakit ke ruang kebijakan sosial. Proteksi regulasi, penghapusan stigma, hingga pengadaan rumah singgah atau shelter bagi ODHA menjadi kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi.
5: Kita harus mengakui bahwa HIV memang ada dan kita harus mau bekerja untuk mencegah. Ketika kita merasa bahwa bukan sesuatu yang penting, maka HIV akan terus berkembang. Bahwa Jawa Timur nomor satu, mau bilang apa? Karena memang kita lemah kok di upaya pencegahannya. Juga di pengobatannya, kita gak punya shelter. Kalau misalnya dia kena, itu dikirim ke Jawa Tengah kok. Diserahkan ke provinsi lain. Jawa Timur ini besar loh. Gak punya shelter untuk HIV, karena tidak ada anggaran. Ya konyol. Lalu yang terakhir, perda HIV-nya kita ini sudah lama. Perlu ada perubahan-perubahan.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Didukung penuh oleh

0: informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus bat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo Sobat Banar, Rina masih di sini kan? Tepatin janji nih buat menemani kamu lagi menikmati ngopi spesial pagi hari ini di Hal Pekan ya. Senin 3 Agustus dan Sobat Banar, silakan nih bisa ikutan ngobrol bareng Alira di sini gitu. Apa namanya, kita kan udah hari ketiga nih di bulan Agustus gitu Sobat Bana ya. Gak terasa kan kalendernya, tahu-tahu udah tanggal 3 Agustus gitu. Ada yang bilang Agustus itu punya suasana yang berbeda gitu. Baru masuk awal bulan saja rasanya semangat nasionalisme itu udah kerasa banget gitu kan. Nah Sobat Bana, Lina mau tahu nih, buat kamu hal pertama apa sih yang bikin kamu tuh langsung ngerasa wah ternyata ini udah bulan Agustus gitu ya. Kalau Lila misalnya gitu ya, yang pertama kali terasa itu saat melihat pedagang bendera merah putih mulai ini, bahkan belum masuk bulan Agustus di awal pertengahan Juli sampai di akhir Juli terus berganti bulan Agustus, pedagang bendera merah putih itu udah banyak berjejer di pinggir jalan gitu Sobat Bana ya. Belum lagi umbul-umbul yang dipasang di depan rumah, kampung-kampung, ya gak cuma di kampung-kampung sih, pokoknya di sepanjang jalan, di kantor, sekolah, balai desa, kayak gitu deh Sobat Bana. Rasanya suasananya tuh langsung berubah lebih semarak lagi gitu loh. Nah kalau buat kamu sendiri Sobat Bana, kira-kira apa nih yang bikin kamu itu ngerasa pertama kali ya, hal pertama apa yang bikin kamu tuh ngerasa wah ini udah bulan Agustus? Boleh dong bagi ceritanya di sini, kita tunggu di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bana, chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget ya. Kita tunggu di sini pokoknya sampai jelang jam 10 pagi nanti.

Sobat Bahana, bulan Agustus itu memang identik banget dengan bulan kemerdekaan. Dan menjelang tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini sudah memasuki usia ke-81 tahun gitu ya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ini mulai mengadakan berbagai kegiatan Sobat Bahana, mulai dari kerja bakti lingkungan, pemasangan bendera, umbul-umbul, lampu hias, lampion gitu ya. Latihan paskibraka, lomba-lomba rakyat sampai malam tirakatan gitu. Dan pemerintah pun juga setiap tahunnya Sobat Bahana ini menggelar rangkaian kegiatan kenegaraan gitu untuk memperingati hari kemerdekaan sebagai momentum ini memperkuat persatuan dan juga semangat kebangsaan ya. Sobat Bahana, yang menarik, banyak orang nih yang mengaku suasana Agustus itu bukan hanya soal upacara saja, tapi juga soal kenangan masa kecil gitu. Mulai dari lomba balap karung, terus keprok kendil ya, makan kerupuk, panjat pinang, tarik tambang, sampai juga suara lagu-lagu perjuangan yang puter gitu di radio-radio sejak pagi zaman dulu kan gitu ya. Banyak juga aroma cat baru di mana-mana Sobat Bahana, di gapura, di pinggir-pinggir jalan, di kampung. Ini sebagai penanda kalau bulan Agustus itu udah datang gitu. Nah, Sobat Bahana, kalau buat kamu sendiri, hal pertama apa sih yang kamu tuh jadi ngerasa, "Oh, ternyata ini udah bulan Agustus loh." Silakan nih kasih ceritanya di sini, Nila tungguin. 085634545545 boleh juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana, aplikasi Xpace Radio juga bisa banget ya, digunakan gitu fasilitasnya untuk tulis komen kamu, nanti kita angkat juga di sini gitu. Kayak yang sudah gabung dulu di sini, terima kasih. Halo, sama selamat pagi Buki. Yang paling bikin kerasa udah bulan Agustus tuh ya pedagang bendera yang udah rame-rame di pinggir jalan, itu penanda pertama sih. Rasanya kalau udah gitu tuh udah buru-buru pengen pasang bendera merah putih aja di rumah. Tapi sekarang udah kan? Udah masuk di hari ketiga di bulan Agustus ya Luki ya. Oke, terima kasih Luki ceritanya. Ada lagi siapa nih? Selamat pagi Rina. Kalau aku dengar anak-anak latihan paskibra di sekolah dari pagi sampai sore, mereka tuh latihan lomba, semangatnya luar biasa. Itu jadi penanda Agustus udah terus kita sambut. Dan apa nih? Oh, yang pasti kan paskibraka itu untuk upacara nanti di tanggal 17 Agustus katanya begitu ya. Oke, terima kasih. Katanya itu buat Rina ya. Makasih ya buat Rina. Yang lainnya kita masih tungguin di sini di ngopi spesial.

0: lagu gak wakmu lah ya. Sumpah gue lah. Nyapu tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktumu gak aku.

0: TBS 뉴스.
1: Sobat Bana, kabar buruk menghantam timnas Indonesia. Misi membungkam Vietnam menjadi makin berat. Sobat Bana, pelatih timnas Vietnam Cam Sang Sik ini mengaku sudah mengantongi kekuatan timnas Indonesia jelang bentrok pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026. Sobat Bana, meski mengakui skuad Garuda memiliki lini serang yang tajam, ia tetap percaya pertahanan Vietnam mampu meredam ancaman tuan rumah Indonesia. Sobat Bana, laga panas Indonesia kontra Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari Bogor hari ini, Senin 3 Agustus. Pertandingan ini menjadi penentu langkah kedua tim untuk mengamankan tiket ke babak semifinal. Sobat Bana, saat ini Indonesia berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Pasukan John Hartman ini memimpin persaingan dengan koleksi 6 poin hasil dari 2 kali kemenangan beruntun. Tak hanya itu, Sobat Bana, Garuda juga tampil sangat produktif dengan 8 gol. Sementara Vietnam berada di Indonesia dengan koleksi 4 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Meski belum terkalahkan, sang juara bertahan ini wajib meraih kemenangan jika ingin mengamankan peluang lolos ke babak selanjutnya. Sobat Bana, salah satu pemain yang mendapat perhatian dari pelatih Vietnam Kim Sang Sik adalah striker muda naturalisasi Indonesia, Mitchell Becker. Penyerang berusia 19 tahun ini yang masih berkarir di kompetisi sepak bola kampus Amerika Serikat tampil sensasional dengan mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan dan kini memimpin daftar top skor sementara turnamen. Sobat Bana, secara khusus pelatih asal Korea Selatan itu memuji kualitas Becker yang dinilai memiliki banyak keunggulan sebagai penyerang. Namun, meski demikian, dia tetap optimis lini belakang Vietnam ini mampu menjaga rekor belum kebobolan di Piala AFF 2026. Dalam 2 laga sebelumnya, Timor Leste dan Singapura, The Golden Star ini sukses mencatatkan clean sheet. Sobat Bana, menurut Kim, solidnya pertahanan Vietnam ini yang bakal membuat Indonesia harus bekerja lebih berat dalam pertandingan nanti. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: HOS Tjokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau lebih dikenal HOS Tjokro Aminoto adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Madiun, Jawa Timur. HOS Tjokro Aminoto merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal dengan nama Serikat Dagang Islam. Tjokro Aminoto terkenal sebagai guru dari beberapa tokoh terkenal, yakni Soekarno, Semaun, Musso, Alimin, hingga Tan Malaka.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Boleh tahu dong, hal pertama apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa, wow, ini udah bulan Agustus nih, gitu. Boleh dong kasih tanggapan atau komennya di sini, kita tungguin nih Sobat Bana di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana ya, di aplikasi X-Space Radio gitu. Nah Sobat Bana, bulan Agustus ini memang menjadi pengingat ya, kalau kemerdekaan itu bukan hanya sekedar perayaan tahunan, tapi kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan para pejuang, para pahlawan yang harus kita jaga dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, kemudian memberikan kontribusi yang positif Sobat Bana di lingkungan masing-masing gitu kan, mencegah apa ya, mencegah untuk melakukan hal-hal yang bisa bikin perpecahan gitu, jangan rasis seperti itu ya. Oke Sobat Bana, boleh dong kasih ceritanya, hal pertama apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa, wah ini udah bulan Agustus nih, boleh dikasih lagi nih ceritanya di sini, kita masih tungguin. Sementara udah masuk dulu ya, makasih banget. Halo selamat pagi Wawan. Buat aku Agustus itu kan identik dengan kerja bakti di kampung. Emang kalau kerja bakti cuma di bulan Agustus aja nih? Oh maksudnya bersih-bersih jalan, pasang umbul-umbul, mengecat gapura, semua warganya ngumpul, suasananya hangat untuk menyambut bulan Agustus gitu maksudnya ya. Terima kasih nih Mas Wawan udah bagi ceritanya di sini. Halo juga satu lagi nih, Siska. Yang paling bikin ngerasa ini bulan Agustus tuh ya lomba-lomba 17-an gitu loh Mbak. Sekarang udah punya anak, jadi gantian nemenin anak ikut lomba, rasanya nostalgia ya gitu ya. Oke, terima kasih ya buat Siska juga yang udah berbagi cerita yang di sini nih Sobat Bana. Boleh dong kasih tanggapan atau komennya juga nih. Hal pertama apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa, wah ini udah bulan Agustus nih. Mungkin melihat bendera merah putih mulai dikibarkan, mulai dipasang, atau suara latihan anak-anak paskibra, lomba 17-an mungkin, atau juga kerja bakti kampung kayak tadi beberapa cerita yang udah diungkapin di sini ya. Atau ketika mendengar lagu-lagu perjuangan udah mulai berkumandang lagi nih Sobat Bana, atau mungkin ada justru momen lain yang berkesan yang menjadi penanda kalau ini udah mulai bulan Agustus loh. Silahkan pokoknya bagi ceritanya di sini di Ngopi Spesial.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bane Radio. Sobat Bane, kita masih punya waktu 13 menit saja di Ngopi Spesial pagi hari ini. Kita masih ngomongin tentang hal pertama apa sih yang bikin kamu tuh ngerasa wah, vibe-nya kayak gimana gitu ya. Ini udah bulan Agustus loh, Sobat Bane. Silakan nih kirim cerita kamu. Ditungguin di sini di Ngopi Spesial ya. Karena semangat kemerdekaan itu Sobat Bane bukan hanya tentang mengenang sejarah saja kan, tapi juga tentang menjaga persatuan, gotong royong, dan terus berkarya di untuk Indonesia gitu loh. Oke, selamat pagi dulu yang sudah gabung lagi di sini. Siapa nih? Halo Rizky, apa kabar Rizky? Nah, aku udah dengar Hari Merdeka diputerin di mana-mana, langsung merinding deh. Jadi ingat perjuangan para pahlawan, dan itu pasti bakal hits banget ketika udah bulan Agustus seperti itu, kalau menurut Rizky ya. Makasih ya Rizky. Ada juga nih, ada Ardi. Adi-adi, aku senang lihat anak-anak kecil lagu-lagu nasional gitu. Semoga rasa cinta tanah airnya tumbuh terus sejak dini, dan ini bisa dipupuk. Biasanya sih bisa dipupuk terus, dan biasanya memang lagi tol-tolnya tuh di bulan Agustus gitu. Oke deh, terima kasih juga ya buat Ardi udah bagi ceritanya di sini. Mau nyusul masih boleh, tapi buruan ya karena waktunya udah mepet banget.
1: Hey, it's Angelina. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

101,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Banyak hal yang kita ketemu, apa namanya, yang kita temui memasuki bulan Agustus, yang merasa rasa nasionalisme kita pasti bakal tumbuh lagi gitu, mungkin yang udah sempat redup ya. Oke, kalau belum sempat ngomongin tentang hal-hal pertama yang bisa bikin inget, ini udah bulan Agustus loh. Kalau belum sempat di ngopi spesial, nanti bisa gabung deh di ngopi bahana, di ngopi senja, ataupun juga di ngopi santai. Nah, saatnya kita pamit dulu nih dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Senin 3 Agustus. Makasih banget nih buat kebersamaan kamu yang udah berbagi ceritanya di sini, yang cuman menikmati aja, pokoknya semua makasih ya. Bye bye now, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, harga tebu turun sementara biaya operasional naik. Petani tebu di Magetan merugi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat petani tebu di Kabupaten Magetan mengeluhkan terus merosotnya harga gula yang tidak diimbangi dengan turunnya biaya produksi. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani semakin tergerus, bahkan sebagian mengaku hanya berada di posisi impas hingga merugi. Ketua PT RPG Purwodadi Sudaryanto mengatakan mahalnya biaya tenaga kerja, ongkos tebang hingga biaya angkut menjadi beban utama pada musim giling tahun ini. Menurut Sudaryanto, saat ini biaya tebang berkisar Rp48.000 hingga Rp50.000 per kuintal jarak lahan. Upah tenaga kerja laki-laki yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per hari kini mencapai Rp80.000 per hari. Sementara itu, berbagai biaya produksi lainnya termasuk pupuk dan operasional di lapangan juga ikut meningkat sehingga membebani petani.
3: Ya, kalau melihat biaya garamnya tinggi ya, impas mas kadang bisa rugi. Kalau untung nggak mungkin lah. Karena pupuk mahal, tenaga kerja mahal. Tenaga kerja yang kemarin itu 60 sekarang sudah 80 per hari, hari ongkos kerja. Laki-laki perempuan sudah 70 sekarang. Belum, nanti ada kopinya. Terus harga pupuk ZA sudah 400 sekian per sak.
2: Sudaryanto menilai pemerintah perlu segera menetapkan harga acuan pemerintah HAP gula kristal putih. Menurutnya APTR bersama organisasi petani telah mengusulkan HAP berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.750 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak. Namun hingga kini keputusan pemerintah belum juga diterbitkan.
3: Permintaan Menteri BC itu kan untuk HAP pengajuan loh mas ya, pengajuan itu antara 15.500 sampai berapa ya, 15.750 kalau nggak. Tapi sampai sekarang itu pemerintah belum mengeluarkan HAP itu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia, terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia yang sehari-hari mencari rumput ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh bersama sepeda motornya di dalam parit di tepi jalan usaha tani. Korban diketahui bernama Kaidi, 67 tahun warga desa Keniten, Kecamatan Geneng. Warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebagian tubuh masih bertindih sepeda motor. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo mengatakan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kecelakaan tunggal. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
5: Biar Surabaya Ngawi untuk dimintakan visum.
6: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
5: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
7: Sendiri dan waktu naik kendaraan?
5: Ya, sendiri.
7: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
5: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
4: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, prospek cerah kemarau. Petani desa Kacangan Lamongan beralih tanam tembakau demi keuntungan melimpah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Para petani di Desa Kacangan, Kecamatan Moto, Kabupaten Lamongan menyambut musim kemarau dengan penuh optimisme menyusul proyeksi lonjakan harga komoditas tembakau pada Jumat 31 Juli 2026. Cuaca panas ekstrim yang mendukung kualitas pertumbuhan daun tembakau membuat nilai jualnya meroket tajam, diprediksi mencapai Rp40.000 hingga Rp70.000 per kilogram, berbanding jauh jika dibandingkan dengan panen padi yang hanya bernilai sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi pasokan air yang minim justru menghasilkan kadar aroma serta racikan daun tembakau berkualitas tinggi yang diminati pasar, sehingga mendorong mayoritas warga beralih menanam tembakau demi mengamalkan strategi penyesuaian musim. PLT Kepala Desa Kacangan, Ahmad Hidayanto, mengonfirmasi bahwa hasil panen tembakau jauh lebih menjanjikan dan menjadi tumpuan ekonomi utama warga desa selama musim kering. Merespon potensi keuntungan yang melimpah tersebut, pemerintah Desa Kacangan mengambil langkah proaktif dengan menyediakan fasilitas lahan garapan khusus bagi para petani lokal agar kapasitas produksi dapat dimaksimalkan selama cuaca mendukung.
9: Ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama, karena ini musim-musim kemarau yang sangat cocok dengan tanaman tembakau. Terus petani di sini menyesuaikan dengan musim, musim ini menanam tembakau. Yang insya Allah kita dan masyarakat sini percaya bahwasanya musim seperti ini hasil tembakau akan baik. Yang kedua terkait dengan hasil, Pak. Terus di Kacangan ini tembakau lebih menjanjikan hasilnya dibanding padi di musim kemarau ini.
8: Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mendongkrak tingkat pendapatan individu para petani, tetapi juga memperkuat ketahanan perekonomian desa secara keseluruhan sepanjang musim kemarau. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, Lamongan segera berlakukan pembayaran retribusi parkir non-tunai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Nanda.
10: Baik, terima kasih Sobat. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lamongan menyiapkan digitalisasi pembayaran retribusi parkir secara non-tunai. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah menyiapkan sejumlah titik parkir yang akan menerapkan sistem itu. Program ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemkab Lamongan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Lamongan. Penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS akan diawali dengan soft launching pada Senin 10 Agustus 2026. Bupati Lamongan Yuhrodur Effendi mengatakan, digitalisasi pembayaran retribusi parkir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dishub Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo mengatakan, penerapan pembayaran parkir non-tunai juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola layanan parkir guna meningkatkan transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi petugas parkir dari potensi penyalahgunaan. Menurut Dianto, sistem itu akan diterapkan di sekitar 43 titik parkir yang dikelola Dishub di Kecamatan Lamongan dan Babat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempuranya.
7: Yes!
8: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo, good morning Sobat Bahana. Welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Halo Sobat Bahana, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan pastinya dapat menjalani harinya dengan penuh positif energi ya. Sobat Bahana, thank you so much for choosing Bahana FM. I am Nabila and I'll be with you for the couple's hours. Sobat Bahana, Nabila mau mulai siaran pagi ini dengan satu pertanyaan sederhana nih. Pernah gak sih kalian merasa kalau awal bulan Agustus itu punya suasana yang berbeda dibanding bulan-bulan lainnya? Bahkan sebelum tanggal 17 Agustus tiba, rasanya kita sudah bisa merasakan vibes-vibesnya nih. Di sepanjang jalan mulai muncul bendera merah putih terpasang, umbul-umbul dipasang di depan rumah, gang-gang mulai dihias, dan beberapa lingkungan bahkan sudah mulai kerja bakti sejak awal bulan. Honestly, for me, August always feels different. Ada suasana hangat yang sulit dijelaskan. Rasanya lebih ramai, lebih hidup, dan selalu membawa semangat baru. Makanya, tema kita pagi ini adalah vibes awal bulan, jalanan mulai merah putih. And maybe, untuk Sobat Bahana yang berulang tahun di bulan Agustus ini, happy birthday ya. Jadi setiap kali kita memasuki bulan Agustus tuh rasanya jalanan lebih berwarna, warga mulai sibuk menghias lingkungan, dan rasanya semangat kebersamaan itu mulai terasa lagi. Those little memories became beautiful memories. And for me, hal-hal seperti itu yang membuat Agustus selalu punya tempat tersendiri di hati banyak orang. Karena bukan cuma soal memperingati hari kemerdekaan aja nih, tapi juga tentang kebersamaan, gotong royong, dan juga momen-momen sederhana yang mungkin hanya datang sekali dalam setahun. Nah, Sobat Bahana, aku penasaran banget nih, menurut kalian, momen apa yang paling bikin terasa kalau Agustus sudah datang? Apakah saat mulai melihat bendera merah putih di pinggir jalan? Atau momen-momen lain yang sekiranya Agustus udah datang nih ternyata gitu. Yuk boleh banget langsung share opini dan jawaban kalian Sobat Bahana di WhatsApp Bahana FM di 0856345454545. And stay tune only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Kalau dipikir-pikir, bulan Agustus itu bukan cuma soal tanggal 17 Sobat Bahana. Bahkan dari awal bulan saja suasananya sudah terasa berbeda. Everywhere you look, you can already see red and white decoration. Mulai dari jalan raya, gang-gang kecil, sekolah, kantor, sampai depan rumah warga. Semuanya perlahan berubah menjadi lebih meriah. Yang Nabila suka adalah suasana gotong royongnya. Biasanya warga mulai kerja bakti bersama, membersihkan lingkungan, mengecat pagar, memasang bendera, atau menghias lingkungan dengan dekorasi sederhana. Mungkin dekorasinya gak selalu mewah, tapi justru itu yang membuat suasananya terasa hangat. And for me, Agustus selalu mengingatkan kita kalau kebersamaan itu masih ada. Sometimes the best part isn't the decoration itself, but the people who make it together. Kalau dibandingkan dengan sekarang, memang ada sedikit perubahan. Anak-anak zaman sekarang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di medsos atau bermain gadget. Tapi Nabila berharap Agustus tetap enggak hilang nih, karena menurutku sendiri lomba 17-an kerja bakti atau sekedar melihat lingkungan penuh bendera adalah pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Social media is fun, but real memories are even better. Jujur aja, kalau disuruh memilih, aku lebih memilih kehangatan seperti itu daripada melihat perayaan lewat layar handphone. Karena suasana Agustus itu paling terasa kalau kita ikut terlibat langsung. Gitu gak sih Sobat Bahana? Kalau kalian punya opini lain atau mungkin mau jawab pertanyaanku nih, yuk langsung aja kirim opini kalian lewat WhatsApp Bahana di 085-63-45-45-45. Don't go anywhere, stay tuned only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi bersama aku Nabila. Dulu rasanya gak sabar gak sih nunggu sore di bulan Agustus datang buat ikut lomba. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, estafet kelereng, tarik tambang, sampai lomba yang memasukkan paku ke dalam botol. It wasn't about winning, it was having fun together. Hadiahnya mungkin cuma alat tulis, buku gambar, atau makanan ringan. Tapi rasa senangnya masih diingat sampai sekarang. Yang bikin seru itu bukan cuma lombanya, tapi juga suasananya. Semua warga berkumpul, saling menyemangati, anak-anak tertawa, orang tua ikut menonton. Menurut Nabila, momen seperti itu yang membuat Agustus selalu punya cerita sendiri. Sekarang memang zamannya sudah berubah ya Sobat Bahana. Banyak hiburan yang bisa dinikmati lewat handphone atau media sosial. Tapi semoga tradisi seperti ini tetap dipertahankan di kalangan anak-anak zaman sekarang. Because some memories can be replaced by social media. Justru dari kegiatan sederhana seperti itulah kita belajar tentang kebersamaan, suportivitas, dan saling mendukung satu sama lain. Betul gak nih Sobat Bahana? Nah, buat Sobat Bahana, Nabila punya satu pertanyaan nih. Waktu kalian lomba 17 Agustusan, apa yang paling kalian sering ikuti? Boleh banget langsung share cerita kalian ke WhatsApp Bahana FM di 085634545 atau bisa juga lewat media sosial Bahana FM ya Sobat Bahana. Lalu stay tune only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Welcome back Sobat Bahana, you're still with me Nabila on 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Kalau tadi kita udah bernostalgia nih dengan lomba-lomba 17-an, sekarang Nabila mau ngobrol tentang satu pertanyaan yang cukup menarik. Menurut kalian, apakah semangat Agustusan anak muda sekarang masih sama seperti dulu? For me, the answer is maybe. Hanya bentuknya saja yang sedikit berbeda. Times have changed and so have the ways people celebrate. Sekarang banyak anak muda yang ikut meramaikan Agustusan lewat media sosial, membuat konten, membagikan foto, dekorasi lingkungan, atau mengabadikan momen lomba. Tapi di sisi lain, Nabila juga berharap semangat untuk ikut terlibat langsung tetap ada. Misalnya ikut kerja bakti, membantu menghias lingkungan, atau menjadi panitia lomba di lingkungan sekitar. Karena menurut Nabila, the best memories are created when we celebrate together, not just watch from our screen. Yang paling penting sebenarnya bukan seberapa mewah dekorasinya atau seberapa besar acaranya. Kalau Sobat Bahana punya opini dan pendapat lainnya, boleh banget langsung kirimkan ke WhatsApp Bahana FM di 085634545 atau bisa juga lewat media sosialnya Bahana FM ya. Don't go anywhere, stay tuned only on 104,5 FM Bahana Radio.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Halo, welcome back Sobat Bahana. You're still with me Nabila, only on 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah, seperti yang sudah aku janjikan, sekarang waktunya membaca beberapa pesan yang sudah masuk dari Sobat Bahana lewat WhatsApp nih. Terima kasih banyak ya karena sudah ikut berbagi cerita dan membuat obrolan ini semakin seru. Oke, pesan pertama datang dari Dian Dingeneng. Dian bilang, kalau buat saya yang paling bikin rasa kalau Agustus sudah datang itu pas lihat bendera merah putih mulai dipasang di sepanjang jalan. Rasanya langsung beda, kayak suasana jadi lebih semangat. Wah, thank you Mbak Dian, aku setuju banget. Kadang hal sederhana seperti melihat bendera berkibar di depan rumah atau di pinggir jalan saja sudah bikin hati ikut merasa senang. Oh iya, Agustus sudah datang. It's a simple thing, but it creates a special feeling every year. Oke, ada juga pesan yang masuk dari Rizal di Kedonggalar. Rizal menulis, tradisi yang paling saya tunggu itu kerja bakti sama warga. Walaupun capek, tapi setelah selesai lihat lingkungan jadi bersih dan penuh hiasan, rasanya puas banget. Wah, seru ya Mas Rizal. Memang kerja bakti itu bukan cuma soal membersihkan lingkungan, tapi juga jadi momen kumpul dan ngobrol bareng tetangga. Sometimes the best part is not the decoration, but the togetherness. Jadi, dari dua pesan tadi kita bisa melihat kalau Agustus bukan hanya tentang perlombaan atau perayaan besar. Hal-hal sederhana seperti memasang bendera, kerja bakti, atau menghias lingkungan bersama ternyata juga menjadi momen yang paling dirindukan. Sobat Bahana yang belum sempat berbagi cerita masih bisa banget kirim pesan ke WhatsApp Bahana FM di 085-63-45-45-45. Apa momen yang paling bikin kalian sadar kalau Agustus sudah datang nih? Stay tune only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Sobat Bahana, kita lanjut lagi membaca beberapa pesan yang sudah masuk dari Sobat Bahana nih. Seru banget, ternyata banyak yang langsung nostalgia begitu mendengar tema hari ini. Ternyata Agustus memang selalu punya cerita untuk setiap orang. Oke, pesan berikutnya datang dari Rina di Ketanggi. Rina menulis, kalau yang paling saya tunggu setiap Agustus itu malam tirakatan. Soalnya semua warga kumpul, makan bareng, ngobrol. Terus biasanya ada pembagian hadiah lomba juga. Suasananya selalu hangat. Bener banget Mbak Rina, sometimes it's not about the event itself, it's about the people we celebrate it with. Momen seperti malam tirakatan memang selalu terasa spesial karena bisa menjadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan juga tetangga sekitar. Oke, lanjut lagi, ada pesan dari Bagas di Jogoroko. Bagas bilang, kalau kampung saya pasti wajib ada balap karung Mbak, sama tarik tambang. Walaupun sudah dewasa, tetap seru kalau ikut lomba bareng teman-teman. Setuju banget. Kadang yang paling semangat justru bukan anak-anak, tapi orang dewasanya juga ikut rame-rame nih. Dan itu yang bikin suasana Agustusan selalu hidup. Memang menang atau kalah sebenarnya bukan yang utama. The most important things is having fun together and enjoying the moment. Menurut Nabila sendiri, semangat seperti ini yang perlu terus-terus kita jaga. Gak harus membuat acara yang mewah atau menghabiskan banyak biaya. Dekorasi sederhana, lomba yang sederhana. Tapi kalau semua warga ikut berpartisipasi, suasana pasti akan lebih tetap meriah kan? Nah, Sobat Bahana, kalau lingkungan kalian mengadakan lomba tahun ini, lomba apa nih sekiranya yang wajib diadakan di lingkungan kalian? Misalnya, balap karung, atau makan kerupuk, tarik tambang, atau mungkin kalian punya ide lomba yang lebih kreatif lainnya. Boleh banget langsung share opini kalian lagi di WhatsApp Bahana di 085634545. Stay tuned with me Nabila only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, harga tebu turun sementara biaya operasional naik. Petani tebu di Magetan merugi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat petani tebu di Kabupaten Magetan mengeluhkan terus merosotnya harga gula yang tidak diimbangi dengan turunnya biaya produksi. Kondisi tersebut membuat keuntungan petani semakin tergerus, bahkan sebagian mengaku hanya berada di posisi impas hingga merugi. Ketua PT RPG Purwodadi Sudaryanto mengatakan mahalnya biaya tenaga kerja, ongkos tebang hingga biaya angkut menjadi beban utama pada musim giling tahun ini. Menurut Sudaryanto, saat ini biaya tebang berkisar Rp48.000 hingga Rp50.000 per kuintal jarak lahan. Upah tenaga kerja laki-laki yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per hari kini mencapai Rp80.000 per hari. Sementara itu, berbagai biaya produksi lainnya termasuk pupuk dan operasional di lapangan juga ikut meningkat sehingga membebani petani.
3: Ya, kalau melihat biaya garamnya tinggi ya, impas mas kadang bisa rugi. Kalau untung nggak mungkin lah. Karena pupuk mahal, tenaga kerja mahal. Tenaga kerja yang kemarin itu 60 sekarang sudah 80 per hari, hari ongkos kerja. Laki-laki perempuan sudah 70 sekarang, belum nanti ada kopinya. Terus harga pupuk ZA sudah 400 sekian per sak.
2: Sudaryanto menilai pemerintah perlu segera menetapkan harga acuan pemerintah HAP gula kristal putih. Menurutnya PTR bersama organisasi petani telah mengusulkan HAP berada di kisaran Rp15.500 hingga Rp15.750 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak. Namun hingga kini keputusan pemerintah belum juga diterbitkan.
3: Permintaan DPC itu kan untuk HAP pengajuan loh mas ya, pengajuannya kan antara 15.500 sampai berapa ya, 15.750 kalau nggak. Tapi sampai sekarang itu pemerintah belum mengeluarkan HAP itu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia, terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia yang sehari-hari mencari rumput ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh bersama sepeda motornya di dalam parit di tepi jalan usaha tani. Korban diketahui bernama Kaidi, 67 tahun warga desa Keniten, Kecamatan Geneng. Warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebagian tubuh masih bertindih sepeda motor. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo mengatakan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kecelakaan tunggal. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
5: Di Surabaya Ngawi untuk dimintakan visum.
6: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
5: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
7: Sendiri dan waktu naik kendaraan?
5: Ya, sendiri.
7: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
5: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Nah, itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
4: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, prospek cerah kemarau. Petani desa Kacangan Lamongan beralih tanam tembakau demi keuntungan melimpah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Para petani di Desa Kacangan, Kecamatan Moto, Kabupaten Lamongan menyambut musim kemarau dengan penuh optimisme menyusul proyeksi lonjakan harga komoditas tembakau pada Jumat 31 Juli 2026. Cuaca panas ekstrim yang mendukung kualitas pertumbuhan daun tembakau membuat nilai jualnya meroket tajam, diprediksi mencapai Rp40.000 hingga Rp70.000 per kilogram, berbanding jauh jika dibandingkan dengan panen padi yang hanya bernilai sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Kondisi pasokan air yang minim justru menghasilkan kadar aroma serta racikan daun tembakau berkualitas tinggi yang diminati pasar, sehingga mendorong mayoritas warga beralih menanam tembakau demi mengamalkan strategi penyesuaian musim. PLT Kepala Desa Kacangan, Ahmad Hidayanto, mengonfirmasi bahwa hasil panen tembakau jauh lebih menjanjikan dan menjadi tumpuan ekonomi utama warga desa selama musim kering. Merespon potensi keuntungan yang melimpah tersebut, pemerintah Desa Kacangan mengambil langkah proaktif dengan menyediakan fasilitas lahan garapan khusus bagi para petani lokal agar kapasitas produksi dapat dimaksimalkan selama cuaca mendukung.
9: Ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama, karena ini musim-musim kemarau yang sangat cocok dengan tanaman tembakau. Terus petani di sini menyesuaikan dengan musim, musim ini menanam tembakau. Yang insya Allah kita dan masyarakat sini percaya bahwasanya musim seperti ini hasil tembakau akan baik. Yang kedua terkait dengan hasil, Pak. Terus di Kacangan ini tembakau lebih menjanjikan hasilnya dibanding padi di musim kemarau ini.
8: Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mendongkrak tingkat pendapatan individu para petani, tetapi juga memperkuat ketahanan perekonomian desa secara keseluruhan sepanjang musim kemarau. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, Lamongan segera berlakukan pembayaran retribusi parkir non-tunai. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Nanda.
10: Baik, terima kasih Sobat. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Lamongan menyiapkan digitalisasi pembayaran retribusi parkir secara non-tunai. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah menyiapkan sejumlah titik parkir yang akan menerapkan sistem itu. Program ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemkab Lamongan dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Lamongan. Penerapan pembayaran parkir menggunakan QRIS akan diawali dengan soft launching pada Senin 10 Agustus 2026. Bupati Lamongan Yuhrodur Effendi mengatakan, digitalisasi pembayaran retribusi parkir diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Kepala Dishub Kabupaten Lamongan, Dianto Hariwibowo mengatakan, penerapan pembayaran parkir non-tunai juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola layanan parkir guna meningkatkan transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi petugas parkir dari potensi penyalahgunaan. Menurut Dianto, sistem itu akan diterapkan di sekitar 43 titik parkir yang dikelola Dishub di Kecamatan Lamongan dan Babat. Dari Lamongan, Nanda melaporkan, kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap gabungan terus ya di 104,5 FM Bana Radio ataupun di siang hari ini ya. Tentunya masih dalam suasana bulan Agustus, apalagi di alun-alun Ngawi ada pasar malam ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur, ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah. Atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong dengan bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Nah, tapi kita hari ini ya, minggu pertama Agustus adalah momen pemanasan ya. Di mana-mana itu jalanan mulai berubah warna, warga mulai sibuk rapat, dan anak-anak muda mulai direkrut jadi panitia. Nah, ini yang mau gabung ya, ini topik kita hari ini ya. Ini awal bulan jalanan mulai merah putih ya. Nah, keseruan melihat perubahan wajah jalanan dan gang di Ngawi yang mulai dihias. Nah, tradisi wajib pasang bendera di depan rumah dan patroli RT gitu ya. Nah, menurut Sobat Bana itu bagaimana gitu ya VIP-nya ini ya, setelah bulan Agustus ini ya. Menurut kamu itu bagaimana awal di bulan Agustus ini ya? Masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Tunggu sampai nanti jam 1 siang, masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tapi Cina sok pikir jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar tuh bapak
0: Aku jadi dokter ya. Tapi belum sakar pe anak ya?
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing raperi.
3: Wah! Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
4: Wah, ini jangan gunung luar negeri ya, kok iso ya?
0: Iki, aku sengaja gak wakna teko Malang. Aku ngerti ya, gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Yang? Maamin yang jeruaya, Yang. Mereka yang coba banter tenan yang ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger

0: banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Turun Ojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Kopi Bana ya, masih dalam suasana Agustusan, soalnya sudah tanggal 3 Agustus, nggak terasa ya. Nah, pertama apa yang bikin kamu itu ngerasa, wah ini sudah bulan Agustus ya. Dari yang sudah gabung ya, terima kasih dari Mas Agus ini ya. Begitu lihat merah putih berkibar di mana-mana, rasanya langsung merinting dan enggak jadi Indonesia. Terus dari Citra, terima kasih mulai bikin rencana ikut lomba voli atau jalan sehat. Dari Mbak Fikri yang ada di Piringin, penjual bendera di pinggir jalan langsung ingat Agustus. Dari Mbak Wulan yang dari Kendal, semangat gotong royong warga mulai terasa lagi ya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana. Nah, dari Galih yang dari Padas, bendera di kantor-kantor mulai berkibar semuanya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya di ajang Ngopi Bana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Nah, ini topik kita hari ini ya, hal pertama apa nih yang bikin kamu ngerasa wah ini sudah bulan Agustus lagi ya. Nah, hal pertama yang menurut kamu itu merasakan sudah di bulan Agustus gitu ya. Nah, yang sudah gabung ya, apa ikut lomba Agustusan gitu ya, itu termasuk juga pemikiran ya. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja ini dapat memberikan kredit ya, dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351749778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731412. Kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Arban Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Kerambis Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Geneng LPG Sutono Geneng Ngawi, teleponnya 447782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang mungkin di yang hari ini ada juga yang lagi menikmati makan siang ya, selamat siang semuanya. Udah, dan makan siangnya sangat menyenangkan ya di siang hari ini, kalaupun banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Nah, Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini sebanyak 707 orang di SMK Negeri 6 Kota Semarang, Jawa Tengah diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis pada hari Jumat. Dan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono langsung menjenguk para korban di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, yakni di Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Bakti Tamtama, dan Rumah Sakit Anti Wilasa Citarum pada Sabtu 1 Agustus. Sobat Bana, berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang masih dalam proses pemeriksaan laboratorium serta waktu memasak yang terlalu dini sebelum makanan didistribusikan. Baik, sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Pertama, apa yang bikin kamu tuh ngerasa wah ini sudah bulan Agustus lagi?

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia yang sehari-hari mencari rumput ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh bersama sepeda motornya di dalam parit di tepi jalan usaha tani. Korban diketahui bernama Kaidi, 67 tahun warga Desa Keniten, Kecamatan Geneng. Warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebagian tubuh masih bertindih sepeda motor. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo mengatakan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kecelakaan tunggal. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
2: Biar Suroto Ngawi untuk dimintakan visum.
3: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
2: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
4: Sendiri dan waktu naik kendaraan?
2: Ya, sendiri.
4: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
2: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
1: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas.

Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia terperosok di parit. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi, sudah masuk di sesi yang kedua ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang Agustusan ya. Nah Sobat Bahana semuanya, menurut Sobat Bahana semuanya, hal pertama nih yang bikin kamu rasa bahwa ini sudah bulan Agustus lagi gitu ya, kamu itu bagaimana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: pikir hubungan kita udah gak sejalan lagi deh.
1: Hah? Maksud kamu?
0: Ya, kita udah gak cocok lagi.
1: Aku gak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
0: Wes, cukup. Kita udah gak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
1: Adli?

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga, tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya Obana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Gebyar BPA, gerakan lelang serentak untuk Indonesia Maju, telah hadir. Catat tanggalnya 11 Agustus 2026. Tersedia 40 batang kayu jati gelondongan yang siap untuk dilelang dan terbuka untuk masyarakat umum. Dengan harga limit mulai dari Rp52.243.000. Kesempatan ini terbuka untuk umum. Siapa saja dapat mengikuti proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Caranya mudah, akses lelang di .go.id, daftarkan dan verifikasi akun Anda, ikuti proses lelang sesuai jadwal, lalu menangkan lelang dan selesaikan pembayaran. Jangan lewatkan kesempatan ini. Catat tanggalnya 11 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi ke jaring Ngawi Go.id atau scan QR code yang tersedia. Gebyar BPA, gerakan lelang serentak untuk Indonesia Maju.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bana bersama saya Lupita Bana sampai nanti jam 2 siang ya. Nah, Sobat Bana semuanya, kali ini ada informasi ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, Sobat Bana. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merintahkan segera dilakukan investigasi terkait insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa di perairan utara Madura. AHY menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran tersebut. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya. Masih tentang hal pertama apa nih yang bikin kamu ngerasa, wah ini sudah bulan Agustus lagi ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Yang sudah gabung tadi ya, terima kasih banget. Tadi dari Mas Galih yang ada di Padas ya. Bendera di kantor-kantor mulai berkibar semuanya. Terus dari Mbak Yuni, anak-anak sudah sibuk bikin yaya lomba. Dari Mas Reza, banyak sekolah mulai latihan paduan suara. Atau dari Novi, pura kampung dihias rame-rame warga. Dari Mas Eko yang ada di Jogorogo, mulai ingat kalau sebentar lagi ada upacara 17 Agustus. Dari Mbak Putri, ini suasana kampung jadi lebih hidup karena persiapan lomba ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085-6345-4545. Masih di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085-6345-4545.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya. Pertama, apa yang bikin kamu tuh ngerasa, wah ini sudah bulan Agustus lagi gitu ya. Sudah gabung, terima kasih dari Mbak Maya. Anak-anak latihan drum band buat upacara. Dari Mas Arief, cuaca pagi terasa lebih cerah dan suasana kampung lebih ramai. Mbak Indah, terima kasih Mbak Indah, mulai kepikiran beli bendera baru. Dari Mas Andi, banner ucapan dirgahayu hari mulai terpasang di pinggir jalan ya. Nah ini dari Mbak Tika, sekolah mulai sibuk latihan upacara. Dari Mas Bayu, tetangga mulai cat gapura kampung ya. Nah ini kadang ada lomba-lomba ini ya untuk gapura gitu ya. Terus yang sudah gabung lagi dari Mas Budi, jalan kampung mulai dihias umbul-umbul merah putih. Ya terima kasih juga ini ya Mas Dimas. Undangan rapat RT buat persiapan lomba Agustus dan tanda paling khas ya pastinya itu ya. Jadi Mbak Rina sudah lihat bendera merah putih mulai dipasang di depan rumah, langsung kerasa banget kalau sudah Agustus. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Baik sobat penas semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 3 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kopi, radio informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: Pak. NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
0: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: lu bos.
1: Ah, bos.
0: Bos, sing di bos.
1: Ah, ini, oh sumpah.
0: Sebus, si, sebus, si, lu sebus. Si,
2: Sun ya, Dik ya.

Halo, selamat sore adik-adik. Lagi bersama kita 104,5 FM.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift.

Pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Can I be happy? Are you 이렇게까지 웃어야 되나요? 이거는 쿠키로 들어가자요. 이거는 마지막 쿠키로.
1: 처음부터 끝까지 본 사람으로서 진짜. 내가 이렇게 찌르는 거야 정말.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.

0: banget rasanya.
1: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Sobat Bana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga, tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bana di ajang Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: SC Musik. Mungkin aku nyanyi iki. Kang, mungkin aku. Yo. Yo.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Sambung lewat radio Baana FM. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, apresiasi wajib pajak dan capaian PAD, Pemkab Mojokerto gelar pengundian hadiah PKB dan High Level Marketing ETPD. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar pengundian hadiah pajak kendaraan bermotor atau PKB yang dirangkaikan dengan kegiatan High Level Marketing Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Pendopo Graha Majatama pada Rabu pagi 29 Juli 2026. Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk memberikan intensif edukasi serta apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat agar semakin patuh membayar pajak. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Mojokerto meraih predikat terbaik 2TP2DD Award tingkat Kabupaten se-Jawa Bali tahun 2025 sebagai bukti nyata komitmen digitalisasi daerah serta menghadiri rapat paripurna DPRD yang membahas 5 rancangan peraturan daerah usai kegiatan berakhir.
4: 50% lebih untuk pertengahan ini. Jadi memang kan kita kan 800
5: satu.
4: Jadi sampai detik ini kan kita sudah 500 sekitar sudah 50% lebih lah sih. Terpenuhi insya Allah, karena memang dilihat dari teman-teman yang ada di lapangan dan juga program-program yang menarik ya. Contohnya hari ini akan memberi stimulus tersendiri.
3: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, melaporkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah hingga 28 Juli 2026 telah mencapai 528,5 miliar atau 59,95% dari target 881,7 miliar. Sementara itu, untuk penerimaan pajak daerah sendiri sudah terrealisasi sebesar 311,7 miliar atau 58,85% dari target 529,7 miliar. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pimpinan DPRD, Bank Jatim, serta Bapenda Provinsi Jawa Timur ini menjadi pijakan optimis bagi Pemkab Mojokerto untuk terus memaju optimalisasi penerapan PAD hingga memenuhi target penuh 100% pada semester kedua. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Pilkades serentak Magetan dimulai pertengahan 2027. 179 desa ditargetkan miliki Kades definitif akhir tahun. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mulai menyiapkan tahapan pemilihan kepala desa Pilkades serentak 2027. Sebanyak 179 desa ditargetkan telah memiliki kepala desa definitif dan dilantik pada Desember 2027 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Magetan Paraminto Widodo mengatakan proses Pilkades akan dimulai sekitar 6 bulan sebelum pelantikan.
7: Untuk Desember 2027 itu sudah pelantikan, budget pelantikan, sehingga paling tidak pemungutan suara itu di awal November, November atau Oktober akhir. Nah, terus kalau kaitannya dengan proses, ini proses akan diawali di kisaran bulan 6 bulan sebelum bulan Desember.
6: Parminto menjelaskan, masa pendaftaran calon kepala desa dibuka selama 9 hari. Jika jumlah pendaftar belum memenuhi syarat minimal 2 orang, pendaftaran diperpanjang selama 15 hari dan dapat diperpanjang kembali 10 hari. Apabila tetap tidak ada pendaftar, proses pilkades dibatalkan dan dilaporkan kepada bupati. Sementara jika hanya ada satu calon dan disepakati tetap dilanjutkan, calon tersebut akan berhadapan dengan bumbung kosong dalam pemungutan suara.
7: Ketika nanti yang daftar cuma satu, maka akan panitia laporkan kepada BPD, kemudian akan disepakati antara panitia dengan BPD. Kalau sepakat tidak lanjut, berarti dilaporkan bupati batal, bupati mengisi PC kepala desa. Kalau disepakati lanjut terus, ya lanjut, berarti nanti musuhnya bumbung kosong.
6: Untuk mendukung penyelenggaraan Pilkades, Pemkab Magetan menyiapkan bantuan keuangan khusus sekitar 60 juta hingga 65 juta rupiah untuk setiap desa. Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkades, mulai dari honor panitia, pengamanan, hingga pengadaan surat suara. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, surat edaran iuran HUT 81 RI di Kecamatan Ngimbang tuai polemik, keluhkan tak ada musyawarah dan memberatkan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramisora Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, informasi dari Lamongan kali ini datang dari Kecamatan Ngimbang. Surat edaran iuran untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia mendadak menuai polemik di tengah kalangan ASN dan warga. Surat edaran dari Panitia PHBN Kecamatan Ngimbang tertanggal 17 Juli 2026 menetapkan kewajiban iuran dana bagi aparatur sipil negara nominalnya bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk PNS golongan 4, Rp175.000 untuk golongan 3 dan P3K, hingga Rp150.000 bagi golongan 2. Sejumlah pihak melayangkan protes karena kebijakan ini dinilai sepihak, tanpa musyawarah, dan memberatkan. Selain ASN dan tenaga pendidik, iuran serupa juga dilaporkan menyasar pemerintah desa dengan besaran sekitar Rp2 juta per desa, serta dugaan permintaan dana CSR dari perusahaan swasta. Hingga saat ini, pihak panitia PHBN maupun Kecamatan Ngimbang belum memberikan keterangan resmi terkait dasar penetapan nominal dan rincian penggunaan anggaran tersebut. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Lia, reporter dari Radio Pramisuara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pencari rumput di Ngawi meninggal dunia terperosok ke parit saat melintas di jalan persawahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan tunggal yang berujung maut terjadi di kawasan persawahan Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Seorang pria lanjut usia yang sehari-hari mencari rumput ditemukan meninggal dunia setelah diduga terjatuh bersama sepeda motornya di dalam parit di tepi jalan usaha tani. Korban diketahui bernama Kaidi, 67 tahun, warga Desa Keniten, Kecamatan Geneng. Warga yang pertama kali mengetahui kejadian itu mendapati korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebagian tubuh masih bertindih sepeda motor. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang diduga akibat benturan keras saat kecelakaan terjadi. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada aparat kepolisian. Petugas dari Polsek Geneng bersama unit Gakum Satlantas Polres Ngawi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi korban. Kapolsek Geneng Ibtu Harli Prabowo mengatakan hasil pemeriksaan awal mengarah pada dugaan kecelakaan tunggal. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
9: Biar Surabaya Ngawi untuk dimintakan visum.
10: Saat ditemukan itu posisi korban itu di mana?
9: Sudah di bawah jembatan, di samping jembatan, jadi dimungkinkan korban ini terpleset dan jatuh ke samping jembatan.
11: Sendiri dan waktu naik kendaraan?
9: Sendiri, sendiri.
11: Posisinya seperti apa waktu jatuh di sungai?
9: Ya, posisinya berdekatan dengan sepeda motornya, mengingat korban ini sudah berusia lanjut, dimungkinkan tidak bisa menguasai kendaraannya saat melintasi jembatan darurat itu. Itu jembatan darurat yang sengaja dibikin warga untuk menyeberangi sungai atau sungai kecil.
8: Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Proses penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan faktor yang menyebabkan korban kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi.
12: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratusan koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sobat Bana di sore hari ini. Tetap semangat karena kita udah memasuki bulan Agustus, bulan yang penuh dengan apa ini? Semangat tersendiri ya, karena tanggal 17 ini kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 ya. Jadi mumpung masih tanggal 3 sobat Bana, masih apa ini, banyak persiapan-persiapan yang Anda lakukan seperti ngecat ataupun pasang bendera ya. Kan tanggal 1 kemarin sudah ada yang pasang umbul-umbul, pasang bendera ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang VB awal bulan jalanan mulai merah putih. Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing arep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan ya. Ada Pantik Layar, Dinya Yeninka dan Dik Adila ya. Semoga yang dulu pernah ke Pantik Layar menjadi apa ini kenangan tersendiri ya. Ini akan diulang untuk ke sana. Kembali lagi Sobat Bana, untuk tema kali ini adalah FIBA awal bulan. Jalanan mulai merah putih. Sobat Bana, masuki bulan Agustus suasana terasa berbeda. Di berbagai sudut jalan, gang kampung hingga perkantoran, warna merah putih mulai menghiasi lingkungan sekitar. Bendera berkibar di depan rumah, bulbul mulai terpasang dan warga bergotong royong mempercantik lingkungan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bulan Agustus memang sedang selalu menghadirkan suasana yang khas. Selain menjadi momen mengenang perjuangan para pahlawan, Agustus juga menjadi waktu yang dinanti karena banyak kegiatan seru seperti kerja bakti, bagususan malam tirakatan hingga karnaval budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sahabat Bahana, Pokat Jennifer Girsang mengusulkan agar rancangan undang-undang perampasan aset hanya berlaku terhadap tindak pidana tertentu, bukan seluruh tindak pidana yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih. Yang dilansir Kompas.com untuk saudari ini, menurut Jennifer, ketentuan dalam pasal 6 ayat 1 rancangan undang-undang perampasan aset berpotensi memperluas ruang lingkup perampasan aset karena menggunakan batas ancaman pidana penjara 4 tahun. Sekian Flash News hari ini.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Obana, ya, tetap kompak di sore hari ini dengan tema B, awal bulan, jalanan mulai merah putih. Di Ngawi sendiri, sobat Bahana, tradisi memasang bendera merah putih sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semangat kebangsaan. Bahkan seringkali RT atau warga setempat saling mengingatkan agar setiap rumah ikut mengibarkan sang merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang. Sobat Bahana, saat mulai melihat jalanan berubah menjadi merah putih, apa pertama yang membuat kamu merasa, wah, Agustus sudah datang? Kita tunggu di 0856345 4545 dengan VB awal bulan, jalanan mulai merah putih. Tetap kompak selalu.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
6: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
5: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
6: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
5: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
7: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Tahun Buana ya. Ada Mas Andi di Ngawi. Terima kasih sudah bergabung ya. Agustusan itu identik sama bendera merah putih di depan rumah. Ya, betul sekali ya. Bendera merah putih memang jadi simbol yang paling mudah dikenali saat Agustus tiba. Itu melihat bendera berkibar di rumah, suasana langsung terasa berbeda dan semangat kemerdekaan mulai hadir. Semoga semakin banyak warga yang memasang bendera sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Terima kasih Mas Andi. Kita tunggu untuk sobat mana yang ingin bergabung. Ada Judika. Tuhan tolong.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfoot.

104.5 radio, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Da ngamen 4 kliknya Ajeng Febri ya. Tetap semangat sobat Bana yang baru pulang dari aktivitas untuk berkarya, istirahat sebentar biar keringatnya kering dulu baru mandi ya. Setelah mandi menikmati kopi dan menikmati kopi senja. Tema Sindra di Ngawi ya, buat saya Agustus adalah bulan penuh semangat persatuan. Memang bukan hanya tentang memasang bendera atau mengikuti lomba sobat Bana ya, tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat rasa persatuan. Meski berbeda usia, profesi maupun latar belakang, semangat kebersamaan saat gotong royong dan merayakan hari kemerdekaan selalu menyatukan kita. Tetap semangat!

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Deteksi pergerakan bibit siklon tropis 94B di Laut Filipina yang memicu potensi cuaca ekstrim berupa hujan lebat serta gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia yang berlaku pada 3 hingga 6 Agustus 2026. Kita yang dilansir antara untuk sore hari ini, pelaksana tugas Direktur Meteorologi Maritim BMKG Anggi Wandala Putra di Jakarta, mengatakan sistem dinamika atmosfer tersebut mempengaruhi pergerakan pola angin nasional hingga mencapai kecepatan maksimal 28 knot. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Halo, apa kabar untuk yang baru saja bergabung ya, yang melintasi Kota Ngawi. Harapkan hati-hati ya. Oke, VB awal bulan. Jalanan mulai merah putih. Nah ini ya, semangat 17-an sudah nampak juga. Ada Mas Arief di Mantingan. Jalan desa jadi lebih berwarna dengan merah putih. Benar sekali ya. Kemarin CEO juga melewati pedesaan, warna-warni lampu sudah kelihatan nampak di gang-gang, sambil apa ini, dikasih bambu yang melengkung. Ya bagus juga. Masuk gang. Terima kasih, ada Mas Arief di Mantingan. Itu bendera merah putih dan umbul-umbul mulai terpasang. Sepanjang jalan desa Sobat Bahana memang suasana langsung terasa lebih meriah dan penuh semangat. Hmm.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada tembang miliknya Rizky Febrian, Kata. Satu ungkapan kata, aku mencintaimu. Masih terasa sobat Bana, cinta yang dulu udar. Nikmati tembang yang satu ini kembali, apa ini? Teringat masa lalu Anda ya. Ada Mas Arif di Mantingan ya. Jalan desa jadi lebih berwarna dengan merah putih. Itu bendera merah putih dan umbul-umbul mulai terpasang di sepanjang jalan desa. Suasana langsung terasa lebih meriah dan penuh semangat. Selain mempercantik lingkungan, pemandangan itu juga menjadi pengingat bahwa kita sedang menyambut Hari Kemerdekaan RI. Saya tunggu opini sobat Bana di awal bulan. Jalanan mulai merah putih. Tetap kompak dan masih bersama saya, Obana. Oh,

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo. Eh. Mana ini koi?
2: Iki lo makan yang mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susune uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho. Itu gak mau makan. Ojo lu susu uwe to.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu. Ki tanganmu kok grunjal-grunjal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: Bu. Ki mergo Tori menang. Ngoke gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Terus 4,5 FM Bana tadi masih dari Truno Jaya 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Dan mengambil tema VB awal bulan. Jalanan mulai merah putih.

0: yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio 2 jam. Kita udah temani Sobat Bana di ajang ngopi senja ya, dan mengambil tema VB awal bulan perjalanan mulai merah putih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Aksi pencurian menyasar sebuah toko konter HP di Desa Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, pelaku membobol toko saat malam hari dan membawa kabur uang tunai sebesar 25 juta rupiah serta 4 unit handphone. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya sebetulnya 3 Agustus. Nah kita ini ya di vibes kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya sebetulnya, vibe awal bulan nih, jalanan mulai bertabur merah putih nih ya kan. Nah menurut Sobat Bana semuanya gitu ya, tema kita di malam hari ini sebetulnya keseruan lihat perubahan wajah jalan gitu ya, terus kemudian juga gang-gang yang ada di Ngawi ini mulai hiasi dengan bendera-bendera, kemudian pernak-pernik, ada yang udah mulai ngecat gapura gang gitu ya. Nah bisa di absen ya di depan rumah Sobat Buana nih, udah pasang bendera merah putih atau belum nih? Kita absen dulu gitu ya kan, di pub ke Cindy, di foto di Cindy, kirim aja di 085634545445. Dan pastinya Sobat Buana, Cindy tungguin gabungnya, jadi jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang Kopi Santai.

0: Tatan Balenjani.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Wana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua, di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Wana semuanya di malam hari ini dibangin menyapa dulu nih untuk Sobat Wana yang sudah bergabung melalui WhatsApp kita di 085634545445. Sini ada Kak Nadia, lo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Nabil, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Terima kasih Sobat Buana. Untuk kita masih ada 24 menit lagi di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Tolak harga naik.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Pita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya, Kak.
1: Radio Bahana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Iya. Space Radio itu apa sih, Mbak?
1: Tuh aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: at Destinan.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Kopi Santai.
2: Tandan ini gini ya, Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: 네.
1: 복성
0: 업무왕수대.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tema kita masih sama yaitu vibe awal bulan. Jalanan mulai menjadi merah putih nih Sobat Bahana. Apa nih hal pertama yang Sobat Bahana selalu kayak ngerasa bahwa wah, beneran udah masuk Agustus nih, apa nih kayak hal-hal ikonik kita ya Sobat Bahana, bisa banget share opini kamu di 085 634545 45 45 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: Itu aku ada, terima kasih Mas
1: Indra. Dan dicarakan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama nih, vibes di bulan Agustus ya, pastinya masih di awal bulan gitu ya. Kita udah melihat nih di beberapa jalan gitu ya, ataupun di beberapa kampung gitu ya, udah mulai terhias nih. Ada yang lagi pasang bendera, bahasa Indonesianya umbul-umbul tuh apa sih? Ini ada bendera, terus kemudian juga ada yang menghias gapura gang gitu ya, atau bahkan sedang mempersiapkan perlombaan nih. Nah, keseruan dari adanya perubahan-perubahan wajah jalan dan juga Gang di Ngawi ini sangat antusias banget ya. Mungkin kalau sini, kalau lagi jalan-jalan gitu ya kan, di daerah Ngawi, terus kemudian juga udah mulai nih di daerah Pitu, kemudian ada juga nih daerah Geneng, Paron juga udah mulai terlihat nih. Nah, kalau sini kan lewatnya di situ aja. Nah, mungkin dari Sobat Bahana gitu ya, kita bisa absen nih di depan rumah kamu ataupun di lingkungan kamu nih Sobat Bahana, udah pasang bendera merah putih atau belum nih? Nah, biasanya kan banyak yang ngecek juga gitu kan. Ini coba deh di foto di sini, di videoin nih Kak, udah ada nih atau bagaimana gitu kan. Bisa banget share opini di sini di 0856345454545. Apalagi nih Sobat Bahana kalau misal lagi di bulan Agustus gitu ya, tradisi wajib seperti pasang bendera di depan rumah dan juga ada patroli gitu kan dari Pak RT yang mengingatkan untuk warga yang belum pasang bendera nih. Kemudian juga nih, kita bisa merasakan juga ya sensasi pergantian dari Juli ke Agustus gitu ya. Ini mungkin Sobat Bahana mulai merasakan kemeriahannya juga. Apalagi kalau misal nih, ini kan baru awal bulan, mungkin ada pencanangan-pencanangan mengenai lomba kebersihan dan juga keindahan lingkungan. Nah, ini mungkin dari Sobat Bahana ya kan, ada beberapa aspek-aspek yang mungkin bisa menjadi ajang perlombaan ya, di kebersihan lingkungan, kemudian perlombaan itu sendiri, atau bahkan unsur keindahan atau estetika dengan menghias gang ataupun lingkungan gitu kan. Ini bisa banget share keseruan lingkungan kamu di sini pastinya di 0856345454545. Dan juga nih untuk Sobat Bahana, jangan lupa dan jangan salah juga nih, yang lagi scrolling sosial media juga bisa ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana bisa menonton visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih panjang banget, ada 26 menit lagi. Jadi nanti sini bakalan bacain beberapa Sobat Bahana yang udah bergabung di malam hari ini. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, tadi Cindy udah janjiin gitu ya, bakal menyapa nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung melalui WhatsApp

udah bergabung. Salamnya buat Kak Indra aja. Thank you banget udah bergabung ya. Salamnya buat Kak Indra. Salam apa nih? Oke, thank you banget buat Kak Tika ya. Terus kemudian juga nih ada Kak Andi yang selalu menemani Cindy ya. Kalau misalnya Cindy siaran tuh selalu menyapa gitu ya, sopannya semuanya. Kayaknya perlu kita nih ngobrol-ngobrol di sini gitu ya Kak Andi ya. Next time kita jadwalin nih. Kita jadwalin buat ngobrol di sini ya. Oke, untuk dia sebetulnya yang sudah bergabung, thank you banget udah bergabung ya. Dan mungkin dari sebetulnya udah bergabung tapi belum WA, nih langsung aja di 0856345445. Sini masih tungguin sampai nanti jam 8 malam ya. Masih ada 19 menit lagi, jadi tetap stay tune aja di Ajang Ngopi Santai.

0: Kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
0: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayur lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua ya. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini tema kita masih sama. Ini masih membahas awal bulan, which is di bulan Agustus ya Sobat Bahana. Jalanan ini mulai jadi merah putih ya. Ini kalau menurut Sobat Bahana, apa hal pertama nih yang selalu bikin kamu ngerasa, wah ini kayaknya beneran udah masuk Agustus nih? Apa nih hal-hal yang menurut Sobat Bahana ikonik banget untuk di bulan Agustus? Even itu selain adanya umbul-umbul ataupun bendera yang kita pasang gitu ya. Oke, langsung aja share opini kamu di 0856345454545. Dan juga untuk semua Anda bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sili udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sili pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: istimewa tenan mas.
1: Istimewa mas.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
6: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
7: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
8: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Biar.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu bapak orang jaluk. Duitmu bapak ora butuh. Sing penting kowe tetep dadi wong apik. Tetep eling karo bapak ibumu. Tetep andhap asor mergo kowe anake wong ora duwe.
1: Iya, Pak.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana, di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek kuwi.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
5: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Who did the music?
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bune.
0: Ya, terus ya terus hasilnya apik tenan ora Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan Bune.
0: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan.
4: Tepat pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Allah.
1: Nemen-nemen.
0: Dada.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Khususnya anak-anak di balik program besar ini adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertugas menyiapkan makanan setiap hari. Belakangan, Sobat Bahana, pemerintah menegaskan bahwa SPPG tidak diperbolehkan menggunakan LPG 3 kg, beras bersubsidi maupun minyak goreng bersubsidi dalam operasionalnya. Mengapa demikian? Karena berbagai bentuk subsidi tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan, seperti keluarga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Jika dapur SPPG yang melayani dalam skala besar ikut menggunakan barang bersubsidi, dikhawatirkan justru akan mengurangi jatah masyarakat yang memang menjadi sasaran utama program subsidi. Di sisi lain, Sobat Bahana, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi. Biaya operasional dapur SPPG bisa meningkat karena harus membeli LPG non-subsidi, beras komersial, dan minyak goreng non-subsidi. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat agar kualitas makanan tetap terjaga tanpa mengurangi jumlah maupun nilai gizi yang diterima para penerima manfaat. Kebijakan ini juga menjadi pengingat bahwa subsidi harus tepat sasaran. Jangan sampai niat baik menghadirkan makanan bergizi berbenturan dengan hak masyarakat kecil yang juga membutuhkan perlindungan melalui subsidi pemerintah. Namun yang tidak kalah penting, Sobat Bahana, adalah pengawasan. Pemerintah perlu memastikan pasokan bahan pangan untuk SPPG tetap lancar dengan harga yang wajar. Jangan sampai larangan menggunakan barang bersubsidi justru menghambat kelancaran pelayanan atau menurunkan kualitas menu yang disajikan. Pada akhirnya, keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi juga dari tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan. Ketika subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, sementara program pemenuhan gizi berjalan optimal dengan anggaran yang tepat, maka manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Lalu, bagaimana menurut Sahabat Bahana? Apakah larangan penggunaan LPG 3 kg, beras dan minyak bersubsidi oleh SPPG sudah merupakan langkah yang tepat demi menjaga subsidi tetap tepat sasaran? Ataukah pemerintah perlu memberikan solusi lain agar biaya operasional dapur MBG tidak semakin membebani anggaran negara? Saya O.O. Bahana di ajang Tajuk Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
12: Sobat Bahana,
6: Sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nantur pari, apa nantur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, Sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

lurus, gue hanya

0: Rara, I love you.
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
6: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu gak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Di ayat 10 itu faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihi salam sudah diajarkan ya, sejak eranya Nabi Nuh alaihi salam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba ya melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, bitabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat ma'asum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang enggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah. Itu kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istighfar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam AS turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya, risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh AS, Rasul pertama. Jadi, kalau Adam itu Nabi yang pertama, Nuh AS, Rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka, dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkanlah kemudian pengingat. Ya, lewat fitrah kemanusiaan ini. Lewat Nabi Nuh AS disampaikan. فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat. Ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan Rabb tuh, yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi, Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau. Ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau enggak ambil? Ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau. Engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh AS, sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan. Sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad SAW. فَقُلْتُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Kata Nabi Nuh AS, aku tegaskan. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghafar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafiri dhambi wa qabili taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya dinaikkan lagi, tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghafar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, jadi kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang tobat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan, ya. Kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu Akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik, itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis sama'a 'alaikum bidrara, ya walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu, mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat, bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah seakan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sama' ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina, ya lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu, ya bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi masya Allah, ya orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya, lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal, Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu Akbar. Ya, jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kaya banyak tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya. Ya ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang dia 100 juta ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi. Ya, energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya, yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah surah An-Nuh tadi di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya. Kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi, rasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah itulah agama begitu, dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati menjadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya, karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup, ya, sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti Fata Morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135. Ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ini dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah gitu kan. Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan fasari'u. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au, bukan fas'ari'u, fas'au. Itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sarah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, enggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Itu orang-orang. Ini menggunakan, sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, kan? Walladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran setidaknya. Yang mencakup semua tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi, Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya Allah, jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya, dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfar, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, pornoaksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital, ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya. Itu jelas salah. Jelas dosa. Ya, awwalamu anfusahum, atau bentuk mungkar. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf. Ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax, dan sebagainya. Itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar, dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmat-Nya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda. Dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa, hey, Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk tobat. Ayo tobat. Kan sering saya ungkapkan, Fir'aun saja, sefir'aunnya dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik. Rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya, ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita, barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan, boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allah kasih kelapangan. Ya, walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya. Orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada, kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya, ini model orang saleh yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja, kan pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu. Dari sosok yang saleh ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu. Ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu. Ya, tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya selesai gitu. Ya ini tawaran sesuatu yang indah. Ya bahkan ada juga yang terakhir ini yang paling luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat. Ya, maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya. Kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana. Ya. Wallahu alam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah. Ya, tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan, itu poin tertinggi.
0: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Ah, ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Dari depan aja ya, lipsingnya dari depan ya, Bim ya.
3: Dari depan.
0: Belum.
1: Sini aja Bim, karena biar gak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
4: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan Bim. Dari depan Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Tandan ini gini ya,
12: Mas gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
13: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
11: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di ajang Ngopi Spesial edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini gitu ya, yang setiap pagi namanya Sobat Bana semuanya, apalagi di bulan Agustus ini gitu ya, pas banget Bila ini lagi pakai baju merah nih Sobat Bana, bulan Agustus dengan nuansa seluruh jalan atau sepanjang jalan di Ngawi itu Bila lihatnya merah putih gitu ya. Nah, buat Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga ikut berpartisipasi dan ikut meramaikan Agustusan tahun ini dengan sudah memasang merah putih yang berkibar di mungkin halaman rumah kayak gitu, daripada disemprot Pak RT gitu yang patroli siapa warganya yang belum masang bendera merah putih. Nah, dia Sobat Bana, jadi jangan lupa gitu ya Sobat Bana. Di pagi hari ini tuh masih dengan pembahasan Agustusan nih Sobat Bana, yaitu kisah klasik peniti 17-an, rapat disusun proposal, dan drama gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri Sobat Bana, sudahkah menjumpai gitu ya drama-drama dari panitia penyusun 17-an nih Agustusan ini gitu ya. Nah, itu pastinya ada, dan panitianya tuh rata-rata masih anak muda ya Sobat Bana. Mungkin yang dewasa-dewasa yang 1-2 gitu. Anak muda zaman sekarang atau Gen Z zaman sekarang yang mudah emosian ini gitu ya. Nah, itu dia Sobat Bana yang menjadi serunya atau lucunya ketika kita melihat teman kita gitu ya, bukan malah senang di atas penderitaan orang lain, tapi emang lucu aja Sobat Bana lihat dia lagi pusing-pusingnya gitu ya dengan berkas-berkas ini untuk menyusun kegiatan 17-an nanti. Nah, buat kamu yang udah menemukan drama-drama atau kamu sendiri merasakan nih pusingnya jadi panitia 17-an gitu ya, boleh banget diceritain sama Bila rasanya tuh gimana, ataupun tips-tipsnya gitu ya dikala stres kita harus ngapain gitu ya. Apakah ngopi dulu nih, ditinggal semua rapatnya gitu demi kesehatan mental dan kesehatan badan kita, atau malah tetap ikut rapat gitu. Nah, buat kamu yang mau cerita di pagi hari ini tentang drama dan kepusingan rapat serta penyusunan kegiatan 17-an di tahun ini dan bulan ini gitu ya, boleh banget Sobat Bana di 0856 3454545.

0: Tatan Balenjani.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila yang tadi di awal Bila udah spill gitu ya. Tema hari ini tentang kepusingan ataupun tentang panitia 17-an Agustusan ini gitu ya. Ya mungkin ada drama ataupun bagaimana perjuangan-perjuangan si panitia gitu ya. Panitia aja berjuang sobat Buana untuk mengumpulkan warganya agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan Agustusan ini sendiri. Dan ini sendiri juga tidak jauh dari peran Pak RT sendiri nih sobat Buana. Pastinya yang membentuk ataupun mengajak gitu ya para karang taruna ataupun panitia-panitia anak muda apalagi untuk menggerakkan warga-warganya hingga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan 17-an ini gitu ya. Nah pastinya itu semua juga penuh perjuangan, penuh drama juga sebuah bahana. Nah kalau kamu punya cerita tentang drama 17-an ataupun panitianya, boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini nih di 0856345454545.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, gue lagi bersama Bila di pagi hari ini yang udah spill dan ngajar opo Sobat Buana dari jam 6 tadi gitu ya. Sampai udah jam 6 lebih 40 7. Sobat Buana, masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi di sesi ke pertama ini buat cerita-cerita sama Bila, buat ngobrol sama Bila. Nah pastinya nanti Bila akan kembali sesi kedua Sobat Buana, jadi jangan lupa gitu ya, siapin deh ceritanya gitu ya, tentang banyaknya drama kepanitiaan 17-an gitu ya. Dan tapi Sobat Buana, ingat ya sih fakta menarik tentang mungkin tadi isi kemerdekaan gitu ya, di lingkungan RT RW gitu ya, di desa salah satunya bentuk gotong royong gitu ya. Kenapa gitu? Karena ini udah menjadi tradisi, apalagi wong Ngawi sendiri gitu ya, enggaknya orang Ngawi, luar Ngawi ataupun di Indonesia, tradisi gotong royong menyiapkan ya kegiatan 17-an ataupun lomba-lomba, festival, hingga panitia-panitia. Nah itu udah jadi tradisi yang mungkin secara tidak langsung gitu sudah ada magnetnya, mungkin markasnya tuh di rumah PRT, udah geruduk-geruduk gitu ya, udah berbondong-bondong ke rumah PRT untuk menyiapkan itu. Nah kalau Sobat Buana sendiri di daerah Sobat Buana, apakah tradisi ini juga masih sekental itu gitu ya, tradisi ini masih sekuat itu? Apalagi zaman sekarang banyak sekali anak muda yang udah paham teknologi, pastinya persiapan habis itu kegiatan itu juga menjadi lebih mudah karena udah dibantu sama yang namanya teknologi. Nah kalau Sobat Buana sendiri udah jadi panitia belum nih, ataupun udah pernah merasakan pusingnya ataupun drama yang begitu mendrama sekali gitu ya setelah jadi panitia, mungkin harus menampung opini dari A, B, C, D gitu, dari tetangga A, B, C, D, kalau kegiatannya tuh harus dibuat gini, gini, gini. Nah itu termasuk juga pusingnya. Tapi gak apa-apa Sobat Buana, itu semua juga termasuk dalam proses ataupun termasuk dalam bagaimana kita menaungi ataupun kita sebagai wadah gitu ya, aspirasi dari warga-warga sekitar kita. Kita tuh tahu kalau warga-warga sekitar kita tuh juga mau kegiatannya tuh lancar, kegiatannya tuh menarik dan bagus kayak. Nah kalau kamu gimana? Apakah kamu sudah menjumpai drama-drama 17-an gitu ya, atau kepusingan-pusingan nyusun rapat dan kegiatan? Nah boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini. Ini masih ada waktu di sesi pertama ini, 3 sel 5 6 3 4 5 4 5 4 5.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap!
0: Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
0: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pelitanya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
3: Yes!
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat-sobat, kembali lagi bersama Bila di pagi hari yang udah ada sama Bahana dari jam 6 tadi. Kita udah ngobrol banyak dan spill tema hari ini juga nih, sobat Bahana. Pastinya masih dengan 17-an ataupun bulan Agustus ini gitu ya. Masih dengan persiapan lomba-lomba. Kalau awal bulan tuh masih persiapan nih, sobat Bahana. Nantikan aja kalau pertengahan dan akhir bulan nanti kita akan kupas gitu ya. Tanya persiapan lomba sendiri atau pasca lomba ataupun pasca persiapan 17-an ini sendiri. Nah, buat sobat-sobat semua yang mau cerita di pagi hari ini, keriuhan ataupun rapat-rapat yang penuh drama untuk panitia 17-an ini boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nanti di sesi kedua ya sobat-sobat. Nah, sesi pertama ini udah selesai, jadi ini Bila akan kembali lagi nanti sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana sobat-sobat, nanti Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan.